Sama bro dua. Langit Bengkulu untuk hari ini kayaknya lagi mode mendung ya. Ada potensi hujan ringan dengan suhu sekitar 25-33 derajat Celcius dengan kelembaban 61-86%. Jadi mungkin buat kamu nih teman pro 2 yang mau beraktivitas, tetap siapin payung atau jas hujan, terutama ya kalau misalnya kalian harus beraktivitas di luar ruangan. Jangan sampai baru turun hujan baru sibuk dah itu ya, cari alat-alat untuk bisa berteduh gitu ya. Cuaca boleh mendung, tapi teman pro 2 semangat kamu gak boleh redup, oke? Tetap semangat dengan kondisi dan dengan cuaca yang agak mendung-mendung ini. Selamat beraktivitas dan tetap menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tebek, Tuh Tebek. Apa? Enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah, Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: anakku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Vidya, teman Pro 2 di Spada ya. Teman Pro 2, sekarang sampah di rumah itu ternyata gak cuma buat dibuang aja, tapi sekarang itu bisa jadi sumber cuan ya, teman Pro 2. Di Kelurahan Tebeng, itu sampah organik warga dipilah dan dimanfaatkan untuk budidaya maggot ya. Nah, maggot ini kemudian jadi pakan untuk budidaya ikan lele. Dan serunya lagi, pengelolaannya itu terintegrasi lewat bank sampah, rumah kompos, rumah bibit, sampai pemanfaatan pekarangan. Mulai dari Manunggal Lestari ini bukan cuma mengurangi sampah yang masuk TPA, tapi juga membuka peluang ekonomi warga gitu ya. Bahkan 3.000 benih lele baru saja ditebar untuk mengembangkan budidaya tersebut. Jadi sampah kalau dikelola dengan tepat ternyata bisa jadi cuan, teman Pro 2. Hal ini kalau menurut dia sangat bagus ya dilakukan gitu ya. Seperti yang pernah viral di media sosial di kota besar seperti di Jakarta, itu bahkan ada RT yang membuat selokan ya, selokan rumah warga itu menjadi kolam lele, teman Pro 2. Dan itu sangat luar biasa. Bahkan gotnya itu dibuat ada semacam filter airnya, sehingga pembuangan yang masuk itu airnya juga akhirnya terfilter, bersih dan bisa termanfaatkan gitu ya untuk perkembangbiakan lele. Terus sampah-sampah di rumah warga juga seperti itu, dipilah gitu ya. Ini kayaknya bisa jadi terobosan yang bagus, karena di Bengkulu pun juga sudah ada nih di kebun Tebeng ya, teman Pro 2, di kebun Tebeng. Nah, berharap nih ini bisa menyebar di seluruh kelurahan yang ada di kota Bengkulu, terutama bisa masuk nih ke komplek-komplek atau ke RT-RT, sehingga RT-RT-nya juga bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah. Sebenarnya banyak ya yang bisa diciptakan kalau seandainya RT sama warganya itu satu kompak, punya satu misi yang sama gitu ya. Misalnya oke lah gak pakai pakan maggot misalnya gitu ya, untuk membuat pakan maggot atau lele. Mungkin bisa membuat kayak sayur organik kayak gitu ya, yang sekarang kan juga banyak dilakukan di kota-kota besar ya, teman Pro 2. Bahkan untuk buah-buahan juga sekarang udah ada nih gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan kalau seandainya warga sama masyarakatnya juga saling menyatu gitu ya. RT sama warga setempat itu punya visi yang sama. Jadi pemanfaatan lahan atau yang bisa, justru itu bisa membangun untuk pemberian pemasukan untuk bagi RT gitu ya, teman Pro 2. Aku sih mendukung banget ya. Kalau RT-nya kreatif sih mungkin pastinya akan termanfaatkan semuanya, fasilitas dan segala macamnya. Oke? Dan semuanya berguna untuk masyarakat, teman Pro 2. Untuk kita terutama yang ada di rumah itu sendiri.

0: Masa dah tahu Bungkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi butuh kolang ngomel.
0: Ikonlah. Orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana Bungkulu?
1: Lah, masa pula orang tu dah tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu. Bungkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya. Apalagi budayanya di siko. Ada Kak Tabot, rumah Bung Karno. Dan tu kecekkan pula ada Benteng Marlboro. Bungu Rapesia, ada pula musik dol, nanglah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan, jangan sampai
0: dah. Lemak aja. Mas, sudah tahu nak Bungkulu di mana.
1: Tapi, Cik, ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pula, Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Nah, konyo.
1: Cak mana, ya?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pelabuhan Pulau Bayi bukan cuma soal kapal sama bongkar muat aja ya yang harus kita ketahui, tapi ternyata sekarang Pelindo Regional 2 Bengkulu itu resmi berkolaborasi dengan RRI, TVRI, dan Antara Bengkulu untuk memperkuat pencapaian informasi tentang perkembangan dan juga aktivitas Pelabuhan Pulau Bayi nih, teman Pro 2. Tentu kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada hari Kamis kemarin, tepatnya 17 September 2026. Kolaborasi ini diharapkan bisa bikin masyarakat makin mudah untuk mendapatkan informasi faktual soal pelabuhan, termasuk layanan, aktivitas, serta aspek keselamatannya ya. Jadi karena Pelabuhan Pulau Bayi ini punya peran penting buat perekonomian Bengkulu dan nasional, informasinya juga penting ya buat kita ketahui, teman Pro 2.

0: yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Antara dua siapa yang bilang kalau hati senang walau tak punya uang? Kalau aku sih kayaknya enggak ya. Kalau enggak ada uang tuh aduh sulit ya kita mau ngapa-ngapain. Mencari kesenangan aja kita sulit. Gimana kita mau senang ya? Tapi enggak tahu deh kalau bujangan zaman sekarang, enggak tahu kalau bujangan zaman dulu sih mungkin iya ya. Makan enggak makan yang penting ngumpul kan gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya serba apa-apa duit, apa-apa duit. Jadi kalau hati senang gak ada uang tuh kayaknya aku enggak ya di zaman sekarang. Dan sama Pro 2 sekarang udah di jam 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang ada juga yang sudah nikmatin waktu santainya. Kalau ternyata bahwa beberapa instansi gitu ya itu melakukan work from home itu mulai dari hari Kamis teman Pro 2. Jadi jam kerjanya itu hanya di hari Senin, Selasa, Rabu yang fullnya. Kemudian ada piketnya juga di hari Kamis. Kemudian ada yang melakukan work from home-nya dimulai dari hari Jumat gitu. Artinya sambil bekerja dari rumah, sambil menikmati waktu ya teman Pro 2, waktu santai atau waktu kalau kita bilang tuh me time. Me time itu gak selalu berarti mungkin harus waktunya kopi-kopi di kafe gitu ya, atau jalan-jalan. Sekarang tuh juga udah ada yang namanya work from cafe, work from home gitu ya. Jadi kalau seandainya mau ngopi, gak mau kerja, gak mesti harus di kafe sambil ngopi. Tapi bisa juga ngopi sambil pekerjanya di rumah gitu ya teman Pro 2. Sambil beres-beres rumah, sambil ya nyuri-nyuri waktu lah ya untuk bisa melakukan hal-hal sederhana yang bisa kita kasih untuk diri kita teman Pro 2. Nah kalau beres-beres rumah, misalnya kalau menurut aku juga bagian dari salah satu me time yang bisa ngasih cara buat ngasih jeda juga sama rutinitas kita kan gitu ya. Misalnya kayak nyempatin waktu nih buat ganti spray, terus nyempatin waktu nih buat rapiin meja kerja gitu ya, bersihin kamar mandi misalnya. Dan gak perlu semuanya sekaligus teman Pro 2, kita tinggal pilih satu sudut kecil aja. Dan setelah selesai kita bisa nikmatin tuh yang namanya hasilnya, sambil mandi, sambil bikin minuman hangat, sambil baca buku, sambil kerja gitu ya, rebahan di kamar yang lebih nyaman gitu. Jadi istilah me time itu sekarang gak mesti mahal, gak harus kemana-mana, tapi bisa memberi waktu buat diri sendiri itu menjadi lebih nyaman adalah waktu me time terbaik sih menurut aku ya. Jadi beres-beres itu apakah waktu me time? Iya bagi sebagian orang ya. Ada orang yang kayaknya aduh kayaknya aku gak bisa deh ngelihat rumah begini terus selama seminggu udah ditinggal terus ini waktunya aku me time. Jadi ada orang yang me time-nya nyetrika gitu ya, sambil dengerin musik sambil nyetrika. Ada orang yang me time-nya sambil beresin rumah gitu ya. Terus ada orang yang me time-nya itu adalah sambil kerja juga teman Pro 2. Tempat kerja itu bisa jadi waktu me time. Kayak aku jujur kantor ini salah satu tempat pelarian aku. Setelah kayaknya harus misal kalau sendiri disuruh tanya mau kabur kemana nih, kalau bete di rumah gitu ya, kayaknya kantor jadi salah satu tempat me time terbaik aku ya gitu. Karena di rumah tuh kayak aduh udah sumpah gak mau ngapa-ngapain gitu ya, udah me time-nya di kantor. Ada yang sama gak sih kayak aku? Me time-nya di kantor.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik bareng sama Vidya ya. Mungkin kamu sekarang lagi keganggu tenggorokannya karena cuaca juga ya. Batuk-batuk, terus tenggorokan kering gitu, gatel gitu rasanya ya. Kalau kamu ngerasa sekarang lagi kondisi seperti itu, gak usah panik teman Pro 2. Karena ada beberapa cara simpel ya yang bisa bikin tenggorokan kita tuh jadi lebih nyaman, yaitu dengan perbanyak minum air mineral, terus istirahat yang cukup yang pasti ya. Konsumsi madu sih kalau aku itu ngebantu banget teman Pro 2 untuk ngeredain tenggorokan yang kerasa gatel banget gitu ya. Jangan lupa misalnya kayak tambahin dengan minum air hangat, campur lemon, campur madu, itu juga bisa banget dicoba teman Pro 2 ya. Kalau tenggorokan lagi sakit, berkumur sama air garam yang hangat itu bisa ngebantu ngurangin rasa gak nyaman. Dan jangan lupa jauhi yang namanya asap rokok. Aku yakin pasti di sekitar kalian banyak banget perokok, banyak banget yang nge-vape gitu ya. Dan itu bisa bikin batuk kita tuh makin parah. Okay? Nah tapi kalau misalnya batuknya udah lebih dari 3 minggu, makin parah, disertai sesak, nyeri dada, terus sampai keluar darah. Nah kalau itu udah waktunya kamu untuk periksa ke medis teman Pro 2 ya. Terus jangan percaya tuh sama hal-hal, jangan langsung percaya dulu sama hal-hal yang goib lah ya kalau kita bilang gitu ya. Ada baiknya untuk semua periksanya itu ke medis terlebih dahulu. Kalau aku sih sepercaya-percayanya kalian misalnya nih dengan hal-hal yang bisa bikin, oh ini nih bisa disembuhin dengan diurut misalnya gitu ya. Kayak nanti juga kalau udah diurut udah enakan gitu. Ini karenanya masuk angin, ini karena itu gitu. Ya ada baiknya medis dulu sih, karena secara medis kan kita bisa mengetahui ya luar dalamnya apa gitu teman Pro 2. Ya percayalah teknologi ya. Percaya teknologi sih kalau aku, terus percaya sama orang yang berilmu. Dan jangan lupa ya kalau keluar rumah, kalau lagi sakit pakai masker teman Pro 2 supaya menghindari adanya penularan di sekitar tempat kita. Apalagi kalau seandainya kamu sayang ya sama orang-orang yang kerja di sekitar kamu gitu ya, peduli sama lingkungan sekitar kamu ya. Kamu yang harus care sama diri kamu, pakai masker, terus ya itu jaga kesehatan. Banyak minum vitamin juga ya kalau ada teman Pro 2.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

1.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Ellie Goulding lewat Let It Die ya. Dan sudah temani kita hingga pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita ngomongin soal me time ya, teman Pro 2, kali ini kita ngomongin soal healingnya. Healing tuh juga gak harus pergi jauh-jauh, gak mesti harus borong kopi mahal misalnya gitu ya. Boleh, boleh aja, cuman ya gak mesti gitu ya teman Pro 2. Karena buat sebagian anak muda nih sekarang, gym justru malas yang jadi tempat buat melepas penat ya. Bukan cuma soal bentuk badannya gitu ya, tapi juga buat gerak setelah seharian duduk sambil dengerin musik gitu ya, ketemu sama teman-teman sampai ganti suasana. Dan tren ini menunjukkan kalau olahraga ini mulai jadi bagian dari gaya hidup yang lebih santai dan menyenangkan ya. Jadi kalau hari ini misalnya kepala lagi penuh, mungkin waktunya kamu pakai sepatu olahraga kamu, pasang earphone kamu, terus gerak sebentar teman Pro 2. Ya, siapa tahu moodnya jadi ikutan naik gitu ya teman Pro 2.

masa parkir pinggir jalan? Kazu. Ini lagi bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Dan teman Pro 2, sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian mungkin yang saat ini tengah bekerja ya, selamat beraktivitas saja, mudah-mudahan semuanya dilancarkan urusannya ya teman Pro 2. Dan semangat karena cuacanya agak mendung, kayaknya sesuai prediksi hari ini bakal hujan ya. Jadi selalu antisipasi dimanapun kamu berada untuk segala kondisi cuaca yang akan dihadapi ke depan teman Pro 2. Kita balik untuk bagikan informasi setelah ini, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodhu FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodhu FM.
2: Prodhu FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ngobrol Dua, satu lagu miliknya Alika lewat lagunya Aku Suka yang sudah temani kita untuk pagi hari ini ya. Ada Alika dengan Aku Suka sama Pro 2. Dan selanjutnya di Santai Siang Pedia bakal Santai Siang kalian bakal ditemani sama Tata. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pedia pamit undur diri dari Ruang Degar. Selamat siang dan selamat berakhir pekan tentunya buat kalian semuanya. Bye bye.
1: Radio 5,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verify,

0: Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ngomongin skin barrier, biasanya kita langsung kepikiran skincare tuh. Tapi ternyata air yang kita pakai sehari-hari juga bisa berpengaruh, teman Pro 2. Terutama kalau airnya termasuk hard water atau air dengan kandungan mineral seperti kalsium dan magnesium yang cukup tinggi. Jadi ini kalau sebagian orang itu bisa banget bikin kulit kamu tuh terasa kering, kasar, atau gampang iritasi. Nah, apalagi kalau sering menggunakan sabun atau pembersih yang terlalu keras ya. Tapi nggak perlu panik, teman Pro 2, kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu hindari air yang terlalu panas, pilih cleanser yang lembut, jangan menggosok kulit terlalu keras, dan gunakan pelembab setelah mandi atau cuci muka. Jadi, skin barrier itu bukan cuma soal skincare mahal, tapi soal kebiasaan sehari-hari.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan, bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang.
1: Ra.
2: Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh.

0: HP-nya. Matiin. Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
1: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembalin aku.
0: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement enggak. Abadi.
1: Enggak.
0: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
2: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
0: Tunggu.
2: Sekarang, giliran Anda yang apa? Menjadi konten selanjutnya.
0: Hah? Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki.
0: Enggak.
1: Ki, bangun. Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 2, 105,1.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.

satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini bareng aku Tata di santai siang hari ini. Dan seperti biasa di jam 10 aku live di TikTok buat nemenin kamu 2 jam ke depan. So buat teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin di mobil ya, atau di radio RRI Digital atau RRI.co.id, bisa gabung sama aku di TikTok karena kita bakalan request-request lagu atau kirim-kirim salam juga boleh ya bareng aku. Dan aku punya banyak banget informasi-informasi menarik buat kamu, cuman di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kayaknya ini tuh mendung banget ya. Bengkulu udah 2 hari ini mendung banget rasanya, benar-benar gloomy parah ya. Nah, mungkin hari ini kamu ngerasa semangatnya lagi nggak penuh-penuh banget, karena apalagi hari ini hari Jumat, besok weekend, dan itu nggak apa-apa banget ya. Kadang emang kita tuh punya hari dimana rasanya tuh pengen enjoy, pengen istirahat dikit sebentar, atau bahkan bingung nih aku harus mulai dari mana gitu kan. Tapi ingat ya, kamu nggak menyelesaikan sekaligus, tapi pelan-pelan, hal-hal kecil dulu, lanjutin pelan-pelan. Nggak harus ngebut, teman Pro 2, yang penting jangan berhenti lama-lama ya. Jadi buat kamu hari ini yang lagi berjuang, apapun ya yang kamu perjuangkan hari ini, termasuk memperjuangkan dia, semangat ya. Karena sekecil apapun langkah kamu hari ini itu sangat-sangat-sangat berarti. Semangat!

Oke, teman Pro 2, fun fact hari ini dulu deh. Kamu tahu nggak sih kalau ternyata otak kita tuh bisa tetap memproses informasi dari lingkungan sekitar meskipun kita lagi nggak benar-benar memperhatikannya. Makanya pas kamu lagi fokus kerja atau main HP, kamu tuh sadar kalau ada suara tertentu dari sekitar. Kayak, suara apa tuh? Gitu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

sebagai teman Pro 2 lewat mahal ini ya. Buat kamu yang siang ini punya agenda padat, jangan sampai ada satu agenda yang kelupaan teman Pro 2, terutama buat kamu yang cowok-cowok ya, yang menjalankan terutama untuk sholat Jumat. Bisa dong kamu tinggalin dulu aktivitas sejenak, bentar aja rapikan diri kamu dan berangkat ke masjid lebih awal jika memungkinkan ya teman Pro 2. Karena di tengah kesibukan hari ini, ada waktu yang memang layak kita luangkan untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan pastinya beribadah. Jadi sebelum kamu lanjut dengan aktivitas kamu, cek deh jamnya, siap-siap, dan jangan sampai ketinggalan salat Jumat.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Gimana, Mak, nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Santai siang di Progo FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Kita Siang di Prodway FM.
1: Teman-teman.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh,

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: à la
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: Siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Bareng sama Intan di sore ceria hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Tahu-tahu udah Jumat aja nih, besok weekend. Gimana hari ini teman Pro 2? Apakah menyenangkan? Apakah banyak hal-hal seru hari ini atau bikin kamu capek banget? Ya udahlah ya, besok juga weekend. Sore ini ditemenin dulu sama lagu-lagu enak dari Pro 2. Nanti juga bakal ada obrolan di sore ceria. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, dua hari lagi pertandingan bergu bulu tangkis Asian Games 2026 dimulai. Tapi sebelum bertanding, tim Indonesia udah lebih dulu kenalan sama arena laga ya. Muhammad Sohibul Fikri dan kawan-kawan menjalani latihan selama 60 menit di tempat bertanding yang akan berlangsung tanggal 19. Jadi fokusnya tuh bukan cuma teknik saja, tapi juga beradaptasi dengan arah angin, pencahayaan, sampai kondisi pendingin ruangan yang ternyata bisa mempengaruhi permainan. Fikri yang menjalani debut di Asian Games mengaku antusias dan ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sementara Putri Kusuma Wardani ini menilai kalau arena pertandingan itu punya kapasitas kecil, tapi fasilitasnya itu cukup baik dan memadai. Besok, tanggal 19 September, undian nomor bergu akan digelar sebelum pertandingan resmi dimulai pada 20 September.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Gerai Nasional Perizinan Kapal Penangkap Ikan resmi hadir di Bengkulu. Gerai ini dibuka Rabu 16 September 2026 di Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP Pulau Bai, Kota Bengkulu. Tujuannya simpel, supaya nelayan dan pelaku usaha perikanan lebih gampang mendapatkan informasi sekaligus edukasi soal perizinan kapal. Mulai dari memahami persyaratan sampai memastikan kegiatan penangkapan ikan berjalan sesuai aturan. Menariknya, layanan yang tersedia juga nggak cuma soal izin kapal, ada layanan perizinan radio kapal, penerbitan surat izin berlayar BPJS Ketenagakerjaan, dan layanan lain terkait operasional kapal perikanan. Beralih ke informasi lain, di Kelurahan Kebun Tebeng, Bengkulu, masyarakat didorong mengelola sampah rumah tangga secara terpadu. Sampah organik yang biasanya berakhir di tempat pembuangan sekarang dipilah dan dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Maggot ini kemudian digunakan sebagai pakan dalam budidaya ikan lele. Jadi dari sampah rumah tangga bisa lanjut menjadi sumber pakan, bahkan berpotensi menghasilkan nilai.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita udah di sore ceria. Semoga sore kamu ceria lah hari ini ya, menjelang akhir pekan, tidak gloomy-gloomy. By the way, teman Pro 2, sadar gak sih di era digital kayak sekarang tuh kalau gak pegang gadget rasanya aneh ya. Kayak, ada yang kurang nih, gak cuman kita tapi juga buat adik-adik, buat anak-anak. Nah itu kayaknya sekarang tuh udah gak bisa lepas dari yang namanya handphone. Entah main game, entah scrolling aja. Nah tapi gimana caranya biar mengubah screen time ini jadi creative time? Nah untuk itu kita bakal ngobrol-ngobrol sore ini bareng narasumber aku yang bakal cerita-cerita, bakal sharing gimana solusinya buat kita semua nih ya. Ada Pela Parma MPD, marketing eksekutif dari Time Door Academy Bengkulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Kak,
0: apa kabar Pela?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Gimana waktu-waktu berjalan ini dilalui dengan kesibukan apa aja nih?
1: Alhamdulillah. Kalau untuk kesibukan, pekerjaan dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Oke, kalau untuk di Time Door sendiri, full time ya, saya sebagai marketing. Dan juga kalau freelance-nya, saya sebagai MUA.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Baru tahu kan.
0: Kok bisa?
1: Bisa.
0: Sejak?
1: Sejak 2026 sih.
0: 2002?
1: Baru, masih baru.
0: Oke. Okay.
1: Atau akhir-akhir 2025 lah ya. Mulai
0: ngerin. Akhir 2025. Iya. Kok bisa?
1: Bisa.
0: Gimana tuh ceritanya Pela? Aku tahu kamu tuh, kamu anak pendidikan ya.
1: Iya benar.
0: Anak yang aktif banget, ikut kegiatan ini itu, iya, berprestasi, ambil S2, udah kelar. Pokoknya anaknya pendidikan banget gitu loh. Terus akhirnya jadi marketing.
1: Iya benar.
0: Dan akhirnya coba MUA juga. Apa yang terjadi?
1: Yang terjadi adalah ya sesuai dengan perjalanan hidup ya Kak ya, otomatis ada beberapa kebutuhan yang perlu kita cukupi ibaratnya kan ya, dan kebetulan peluangnya ada di sini gitu. Kalau untuk pendidikan sendiri itu masih tetap berjalan, kita tidak melepas dari apa yang sudah menjadi apa title kita ibaratnya ya, yang sudah kita jalan hidup, yang sudah kita pilih gitu di dunia pendidikan. Tidak lepas dari itu, saya masih mengajar privat, guru privat les, atau juga untuk mahasiswi-mahasiswi yang mau beberapa konsultasi gitu. Dan juga saya juga masih menerima beberapa jadi asdos juga gitu.
0: Wow.
1: Tapi karena sekarang saya sudah full di Time Door Academy, tempat bimbel coding AI, juga robotik juga, itu saya sudah masuk ke ranah sini, udah lebih ke waktunya lebih banyak di sini gitu. Nah kalau untuk MUA sendiri itu memang sebenarnya itu udah bakat lama Kak. Udah,
0: serius?
1: Ya ketertarikan lama gitu, cuman karena di dunia pendidikan kan kita butuh waktu untuk benar-benar belajar ya, jadi yang mungkin belum bisa gitu direalisasikan secepat mungkin gitu. Jadi kalau udah sekarang apa sudah wisuda, memang udah niat dari awal untuk buka itu. Karena kan sebelumnya kan juga kan ngikut di duta-duta ya.
0: Iya.
1: Mungkin Kakak masih ingat ya.
0: Masih dong.
1: Masih ya. Nah karena di sana kan banyak sekali beauty kelasnya. Sudah itu kita mengenal yang cewek-cewek yang girly lah ya. Yang apa gimana merawat tubuh layaknya seorang wanita. Ya jadi kita belajar banyak hal di sana. Dan apa salahnya? Dari situ kita kan dapat ilmu gitu.
0: Betul.
1: Ilmunya dituangkan gitu.
0: Asik.
1: Jangan hanya sebagai penikmat saja.
0: Iya sih.
1: Yeah.
0: Tapi seru banget tahu. Kayak kata orang tuh emang harus banyak bisa punya skill baru itu kan bikin kita lebih happy.
1: Bener.
0: Kan
1: sekarang Kak, life skill itu bener-bener paling penting gitu. Jadi kita bukan hanya mengisi intelijen kita, tetapi juga kita mengasah skill juga, karena seperti pendidikan di luar negeri itu skill paling utama.
0: Bener sih.
1: Yeah.
0: Dan aku tuh kayak ngikutin sosmed kamu ya.
1: Kita masih sefollowan ya.
0: Menang lomba-lomba terus ya.
1: Yeah, alhamdulillah kemarin peresmian Belunggu Point kan ya. Itu dari pariwisata itu mengadakan perlombaan juga.
0: Perpustakaan.
1: Perpustakaan juga.
0: Juara satu.
1: Juara satu semua di tahun
0: Masya
1: yang sama.
0: Masya Allah, lumayan banget itu.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kamu emang mencoba banyak hal juga?
1: Iya, di balik sebelumnya kesibukan sebagai mahasiswi, saya juga tetap bagaimanapun itu kalau sudah selesai tidak berarti selesai di dalam kehidupan real life saya gitu.
0: Benar sih. Karena belajar kan gak selesai batas S1, S2.
1: Iya, gak, berprestasi pun seperti itu kan. Tidak harus S1, S2 hanya untuk mengumpulkan sertifikat dan ini sebagainya. Ada yang lebih penting dari hal yang dari tertulis ibaratnya sekedar sertifikat gitu, tapi untuk kehidupan kita sendiri gitu.
0: Benar sih.
1: Dan saya benar-benar menikmatinya, fun dengan aktivitas saya.
0: Berarti sehari-hari dari jam berapa di time door? Jam
1: 8? Kalau di time door enggak, kita lebih fleksibel. Itu biasanya dari jam 11 kita sampai jam 7 malam gitu. Iya, cuman sekarang karena marketing ya bisa keluar gitu, bisa dari jam 12 sampai jam 7 malam gitu.
0: Oke.
1: Kalau untuk di weekend kita dari pagi dari jam 9 sampai jam 5.
0: Tadi ada teman aku nanya, Mbak, time door nih apa katanya. Terus aku jelasin kayak sepintas lalu gitu kan. Tempat belajar coding sih kayaknya. Coba-coba Pela ceritain dulu sebenarnya time door ini apa dan buat siapa.
1: Okay, kalau time door Akademi Bengkulu ini baru satu-satunya di Bengkulu Kak. Kita tempat bimbel coding AI juga robotik juga. Kita perusahaan Jepang Kak. Ya benar, kita sudah tersebar di 70 titik baik di Indonesia maupun di luar negeri juga, dan juga kita pusatnya di Bali. Kita udah banyak cabangnya, kalau untuk di Bengkulu baru satu-satunya gitu. Makanya kita buka dari Selasa sampai weekend. Nah kenapa kita buka di weekend juga? Karena kita memberi kesempatan untuk yang di luar kota, misalnya seperti di provinsi, di kota-kota lain seperti di Kepayang atau dan sebagainya, Curup, Lebong gitu kan, bisa ke Bengkulu gitu.
0: Jadi gak cuma yang di Bengkulu kota tapi mereka-mereka yang di kabupaten juga bisa ikut.
1: Iya, yang di kabupaten maksudnya.
0: Coding AI, robotik. Ini buat siapa? Buat kalau, bocil-bocil?
1: Iya, kalau kita dari usia 5 tahun sampai dengan 18 tahun.
0: Wih, luas juga rangenya.
1: Tapi ternyata antusias kita masyarakat Bengkulu itu sangat luar biasa sekali, terutama di dalam dunia pendidikan, guru-guru juga banyak request. Ayo dong kita, karena kan teknologi kan sekarang kan makin besar kan, semuanya harus melek teknologi dan semua kebutuhan semua lini pun itu butuh teknologi gitu. Jadi beberapa dari sekolah seperti Patria Dharma gitu, sekolah-sekolah swasta baik swasta maupun negeri itu minta ada training sendiri untuk teacher-teachernya gitu, karena kan untuk mengajar anak kan guru-gurunya juga harus lebih tahu duluan juga ya kan ya gitu. Alhamdulillah sudah di ACC oleh pihak kita, cuma kita tinggal mengkomunikasikannya lagi gimana sistemnya nanti gitu. Kedepannya
0: training teacher juga ada. Nah ini kayak gimana tuh Pela? Apa aja yang ada di situ? Maksud aku codingnya yang kayak gimana? Yang spesifiknya gitu loh. Kalau anak 5 tahun tuh biasanya apa yang ditawarkan gitu
1: betul,
0: kan?
1: Iya betul-betul. Kalau karena kan usianya masih kecil kan ya. Kalau usia 5 tahun itu masih belajar membaca kebanyakan kan. Nah sekarang apalagi di sekolah-sekolah itu kan sudah mau masuk SD sudah mewajibkan anak bisa membaca gitu. Dan bahkan bukan hanya itu. Sekarang kan buku hampir mulai bergeser nih, perlahan semuanya sudah mulai gadget, semuanya mulai pakai tablet gitu, udah mulai perlahan penggunaannya mulai berkurang gitu. Jadi kalau untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 7 tahun itu masuk di junior order, apa saja yang dipelajari? Yang pertama otomatis kita belajar dari basic dulu gitu, karena kan mungkin mereka belum terlalu familiar dengan komputer ya, termasuk komputer ya, komputer itu sendiri gitu, yang basic dulu gitu. Jadi kita mulai sendiri itu dari mengenalkan fitur-fitur komputer gitu, software-softwarenya, apapun fungsi-fungsinya gitu, yang dasar-dasar, dan juga mulai masuk pembelajaran coding gitu. Dia mulai ke masuk ke 3D animator. Apa itu 3D animator? Di 3D animator sendiri anak-anak akan belajar membuat, tapi mereka masih pakai block coding Kak. Jadi bukan kayak bayangan kita, oh anak kecil udah belajar coding, coding. Kan pernah kan ada dulu, adalah ibaratnya kan pas pemilihan itu, kita gak bisa bawa anak itu nanti setiap ini coding harus masuk ini kan SD Orang mikir kan coding ribet ya, ngetik ya, kayak hacker gitu kan bayangannya. Tidak, kita sesuaikan dengan usianya. Jadi kita gunakan visualnya gitu, audio visualnya dimainkan semua gitu. Jadi dibuat fun lah, kayak anak bermain gitu. Jadi mereka membuat game animasinya sendiri gitu.
0: Oh, wow.
1: Soalnya kayak mulai dari kayak ular tangga atau apalah gitu ya kan, yang simpel-simpel gitu, balap mobil atau kayak gitu. Nah, mereka membuat game 3D game-nya sendiri gitu. Sudah itu mereka juga dikenalkan dengan VR, virtual reality. Mungkin pernah lihat di BIM atau di mana gitu, kan pakai kacamata gitu, lihat
0: seolah-olah di dunia nyata ya.
1: Seolah-olah di dunia virtual, masuk ke dalam dunia virtual itu nanti mereka mendesainnya yang dari mulai dari basic-basic dia sendiri itu dikenalkan kayak gitu. Sudah itu juga augmented reality gitu. Jadi kebalikan dari VR ini sendiri, dari dunia virtual itu ke masuk ke dunia nyata. Dengan kita men-scan suatu objek gitu, bakalan muncul nanti misalnya kalau suka pelajaran biologi, mereka akan membuat fungsi-fungsi jantung dengan gerak-gerak. Dengan kita mengklik, dia bakal bergerak, mengeluarkan fungsi-fungsinya. Sudah tuh aliran-aliran darahnya kayak gitu.
0: Ih, keren.
1: Iya.
0: Sorry, tadi yang bikin game animasi ular tangga itu untuk anak umur berapa?
1: Iya, dia 5-7 tahun gitu.
0: Ih.
1: Dia pembuatannya masih block coding, Kak.
0: Keren.
1: Jadi dia masih kayak pakai block, bukan yang mode ngetik gitu. Jadi mereka masih dasar lah, pokoknya 3D animator lah.
0: Tapi
1: masih 3D, 2D gitu.
0: Tapi itu udah keren.
1: Iya, bener aku, banget.
0: Aku inget banget, aku tuh dapat pelajaran kayak gini tuh kuliah loh.
1: Iya, bener.
0: Bikin nah, game kayak gini. Kayak apa nama mata kuliahnya? Komputer apa gitu lah, pokoknya ada. Kalau anak escape tuh biasanya dapat lah.
1: Pasti dapat gitu.
0: Tapi di tahun-tahun segini tuh ya mungkin emang lebih familiar sama handphone lah ya. Jadi anak umur 5 tahun, 6 tahun tuh udah bisa banget bikin game-game sederhana
1: iya,
0: kayak gini.
1: Iya, sederhana gitu. Tapi mereka masih belajar coding dasar ya, kalau yang 3D animator nggak harus selesai, tapi mereka mulai merancang itu sendiri. Nah, nanti di setiap akhir level mereka juga bakalan mempresentasikannya ke di depan orang tuanya.
0: Ih,
1: gitu.
0: Keren.
1: Jadi melatih public speaking-nya juga kan. Teruntuk lagi nanti itu untuk anak yang mau lanjut anak IT gitu kan.
0: Oh iya, masuk gitu, TI ya.
1: Dia sudah masuk ke mata kuliahnya gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Seperti Python, Roblox, itu nanti tuh bakalan udah.
0: Oh.
1: Nah, itu untuk yang 5-7 tahun. Lanjut lagi, kita ada juga, ini udah masuk kurikulumnya ya. Itu di usia 8-14 tahun, itu di usia kids, itu mereka sudah, ini kita udah masuk di coding explorer. Tentunya membuat 3D game, PR itu tuh masih, tadi pasti dengan udah mulai dengan Scratch, Kodu dan sebagainya. Itu softwarenya ya, kalau untuk apa proyeknya sendiri mereka sudah mulai bertahap, lebih rumit lagi codingnya. Beberapa dari mereka sudah mulai ngetik juga nanti dan masuk ke Roblox. Mulai dari Roblox Studio, nah, mereka sudah mulai mendesain dunia Roblox sendiri. Makanya anak-anak yang kecanduan itu lebih baik ya, lebih baik kita ajak ke sini bisa terarah gitu. Jadi mereka bukan hanya sebagai penikmat dari ciptaan orang, tapi mereka membuatnya sendiri. Bukan hanya sekedar bermain, tapi mereka membuatnya. Otomatis itu berbeda karena matematik logiknya sudah masuk di sana semua gitu. Bagi pemecahan masalah, ibaratnya kalau coding kan mulai ngetik itu if aja, kalau salah dikit itu udah gitu kan. Makanya ketelitian, ketekunan, banyak sekali manfaatnya di sana.
0: Wow. Gitu. Terus kalau yang terakhir buat anak-anak yang
1: ya,
0: udah 18
1: kalau
0: tahun?
1: Kalau yang untuk anak yang kita mulai dari 10 tahun sampai yang 15 ya 10 tahun sampai dengan 15 tahun itu kita mulai masuk ke Python. Itu mereka sudah mulai belajar tentang bahasa pemrograman.
0: Wih.
1: Iya, tentunya ada JavaScript juga di sana nanti ada
0: pushing.
1: Pushing sekali ya kan. Tapi itu ada beberapa anak yang kita udah masuk ke JavaScript, berapa juga masuk ke Python gitu. Mungkin di rumahnya sudah pernah belajar sama orang tuanya karena dosen unik gitu kan.
0: Oh iya.
1: Ya. Masuk ke tempat kita gitu kan. Udah pernah belajar juga. Ada, karena ada beberapa sekolah udah ada pelajaran coding dasarnya juga kan, cuma nggak spesifik kayak kita yang udah punya kurikulum gitu.
0: Okay.
1: Ya ada Python, sudah itu kita ada software engineer sama IoT.
0: Wow.
1: IoT, jadi di sana nanti juga ada AI engineering ya, juga membuat tentang aplikasi AI gitu, misalnya AI deteksi wajah kayak gitu, sudah itu membuat aplikasi kayak kalkulator seperti itu kak.
0: Oke.
1: Banyak sekali gitu, jadi mereka sudah membuat mesin AI. Nah kalau untuk robotik sendiri, karena kita baru masuk di Bengkulu ya, jadi anak-anak kita kan otomatis berhenti, kita sarankan ke coding dulu gitu. Nah jadi nanti kalau anak-anak kita sudah mencapai selesai di ilmu codingnya, kita bakalan memfasilitasi yang robotik juga gitu. Karena kan dari coding itu kan chip robot kan, kita bukan hanya membuat bentuk kasarnya gitu robot, tapi kita outputnya itu kan chipnya kan, gimana kita membuat coding itu biar robot itu bergerak gitu, bagaimana kita mendesain sedemikian rupa.
0: Kamu kan anak FKIP ya?
1: Pendidikan
0: PAI. Nah, awal masuk ke sini okay, kamu merasa ini asing gak buat kamu, Pela?
1: Enggak juga
0: karena
1: saya sudah beradaptasi selama di perkuliahan. Saya sudah mulai mengenal, bukan lagi mulai mengenal, saya juga pemakai dari AI ini sendiri, Kak. AI ini sendiri, dan juga saya selalu banyak belajar hal baru gitu kan. Even itu pun sampai teman-teman saya menanyakan, apa sih yang kamu pelajarkan, apa sih ini kebutuhannya. Aku yakin aja suatu saat pasti bakal bermanfaat gitu. Nah otomatis tidak begitu buta juga gitu. Otomatis kita, saya juga di training juga oleh dari training kita itu dari Bali gitu. Ada juga kendala, pasti sulit juga karena kita kan otomatis nggak terlalu belajar itu kan, dan saya juga harus memahami coding itu sendiri, bagaimana saya mau memasarkan orang kalau saya tidak tahu sendiri kan. Rumit kak,
0: asli lah rumit itu.
1: 5 sampai 7 tahun itu saya level yang bawah itu aja udah
0: Okay.
1: I will try. Jadi kayak mengasah logik kita ya, gimana dia berpindah gitu, bagaimana suatu objek ini pindah ke sini gitu, susunannya seperti apa gitu, run berapa kali, walk berapa kali gitu.
0: Okay.
1: Masih pakai block coding ya kan ya. Dan untuk yang level sulitnya lagi proses. Iya. Jadi semuanya Okay, bisa dipelajari semuanya.
0: Untung kamu tuh punya mindset kayak gitu gak sih? Oh, gak apa-apa, aku bakal pelajarin.
1: Iya, aku pelajarin karena ya selayaknya karena kita sudah berpengalaman menjadi guru ya. Kadang guru itu bukan dituntut untuk pintar, tapi kita satu malam lebih duluan daripada anak kita mempelajari suatu hal itu. Ya, layaknya di sini juga kita gimana targetingnya, kita harus menguasai itu semua. Memang tidak spesifik, tapi yang lebih mendetailnya otomatis kita dari teacher kita.
0: Kalau yang paling laris nih, biasanya orang ngambil apa?
1: Nah ini gak ada yang nyangka kan.
0: Apa tuh?
1: Di apa, kita sudah sekitar 72 anak. Itu ternyata mayoritas anak-anak kecil. Ibaratnya logika kita, nah ini yang saya salut dari masyarakat Bengkulu, berarti sudah melek pendidikan. Karena pendidikan itu dimulai dari dini gitu. Karena kalau sudah terbentuk akan susah kita membangun habitnya anak gitu. Alhamdulillah di Bengkulu ini melek digital sudah mulai tinggi gitu. Jadi anak-anak yang junior kecil itu udah belajar coding. Jadi mereka tangan mungilnya megang mouse gitu, kayak lucu banget. Gitu. Itu aku suka gitu. Kan ada basic gurunya lagi kayak lagi gitu.
0: Berapa lama mereka belajar? 1 jam kah?
1: Iya, kalau untuk yang junior 5 tahun sampai 7 tahun itu kita 1 jam.
0: Oh iya.
1: Kalau yang untuk usia kids dan teens itu kita di 1 jam setengah.
0: Paling suka kamu yang mana, junior, kids atau
1: aku ya? Aku lebih suka kids sih.
0: Kids.
1: Gitu. Jadi lihat anak kecil yang masih koncet-koncet gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi karena pendekatannya dengan kita tuh lebih ini lagi, dalam lagi gitu, kayak miss gitu tadi
0: gemes.
1: Aku jadi kayak dan mereka laporan kan buat bawa laptop, tadi aku buat ini loh, nah nanti aplikasi seperti ini, bahasanya udah kayak gitu kak, dulu kita baru usia segitu baru belajar baca, baru belajar ngitung dan masih main rumah-rumah.
0: Betul sih.
1: Dan ternyata alhamdulillah yang belum menjadi ibu ini bisa bersiap-siap
0: menjadi gitu. Ibu
1: menjadi ibu, karena bukan hanya sekedar menjadi ibu, tetapi kita juga harus memenuhi kebutuhan pendidikannya sendiri gitu. Betul. Ibarat kata saya mengambil salah satu mengkutipan ibaratnya dari kata orang tua, kami lebih baik tidak makan daripada anak kita tidak sekolah.
0: Aduh gitu. Ya. Iya sih.
1: Seberapa penting? Oh, dalam hati saya.
0: Penting banget.
1: Menabung.
0: Iya loh, biaya sekolah mahal sekarang.
1: Biaya sekolah mahal banget. Dan anak sekarang sudah melebihi sibuknya para pekerja seperti kita ini kak. Mereka udah mulai renang, belajar coding. Karena kebutuhan coding itu sendiri, teknologi itu sudah sama pentingnya kayak belajar matematika, bahasa Inggris, karena apapun segala profesi membutuhkan teknologi. Even ibu dokter, ekonom, itu semuanya butuh teknologi, ya kan? Nah, jadi kita bukan hanya sekedar memperkaya ilmu secara intelektual saja. Jadi teknologi itu juga bagaimana kita bisa mendeteksi penyakit itu sendiri melalui mesin gitu kan, juga bagaimana kita menghitung cepat. Kalau kita nggak melek pendidikan, tertinggal kita.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul betul.
1: Bahkan dari orang-orang tua juga yang pebisnis juga, mereka kan butuh kan hitung cepat, mendeteksi laba gitu kan. Mereka butuh kita untuk membantu hal yang kayak gitu juga.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga catatan kayak untuk kita juga gitu.
0: Eh tapi aku penasaran deh, kamu emang gak serem tuh ketemu anak-anak umur 5 tahun? I mean, mereka tuh kan rentang fokusnya terbatas ya, Pela. Apa mereka tidak lari-lari tuh kalau udah 15 menit?
1: Kalau yang kayak gitu kan pasti ada kan kayak, cuman kita kan gak baku duduk di tempat gitu kan. Mereka juga ada nanti praktik mainkan robotnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, jadi mereka tuh kayak bermain, Kak. Jadi mereka tuh enggak kayak kalistung. Jadi di tempat kita tuh mereka tuh kayak bermain. Jadi mereka enggak akan bosan gitu. Melihat gambar gerak-gerak kayak gitu. Sama halnya mereka kayak main gadget gitu. Tapi mereka beda penuangannya di sini, mereka dapat ilmunya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Beda bentuknya gitu.
0: Kalau menurut kamu nih, misalkan kamu ibu, misal ya. Kamu ibu, kamu bakal suruh anak kamu belajar coding ketika dia umur berapa?
1: Aku akan tetap di 5 tahun.
0: 5 tahun gas.
1: Gas.
0: Udah ready tuh, mau cowok mau cewek udah bisa.
1: Udah.
0: Udah bisa.
1: udah ready, bahkan aku siapkan dari sekarang nih, Kak.
0: Apa yang kerasa banget perubahannya dari anak-anak kecil ini yang belajar coding? Ada enggak yang kayak dapet cerita-cerita mungkin dari orang tuanya, apa perubahan yang terjadi?
1: Iya, otomatis ya, kalau di kehidupan sehari-hari mereka kan mengasah kreativitas mereka ya. Jadi di rumah itu ada beberapa cerita ya, ada aja gebrakan anaknya misalnya, kayak kipas rusak, udah mulai daftar hati, beres gitu. Udah anak kecil kan, jadi memang dialihkan ke sana gitu. Jadi yang biasanya main game, main gadget terus gitu kan, emosinya kan tidak stabil kan ya kak ya. Nah jadi dengan mereka dialihkan, karena kita ada LMS-nya juga, Learning Management System, jadi anak itu bisa melanjutkan proyeknya di rumah gitu. Nah membuat aplikasinya sendiri atau 3D animatornya sendiri gitu, gambar-gambar yang bentuknya visual kayak 3D, 2D gitu. Jadi kesibukan mereka teralihkan ke sana gitu.
0: Okay.
1: Jadi otomatis mereka sudah mulai kayak menunjukkan ke orang tuanya, ini loh hasil karya aku hari ini.
0: Asik.
1: Gitu. Ada beberapa orang tua juga kita masih open komunikasi ya, ibu tuh sampai malam gitu kan, Miss ini gimana nih lanjutannya gitu kan. Oke, okay. Tadi anak saya udah bisa buat ini gitu, oh iya udah bisa menggerakkan dinosaur ya gitu.
0: Ih mantap.
1: Asik deh kayak gitu.
0: Kalau yang udah 17-an tahun gitu tuh gimana, pasti beda dong ini. Iya. Pasti orang-orang yang emang udah ada goalsnya kayaknya kuliahnya bakal ngambil IT nih.
1: IT.
0: Gimana tuh?
1: Kalau untuk yang anak 17-an udah kayak temen ya, mereka tuh cerita-cerita gitu kan, miss nanti kalau kakak saya tanya nih, saya mau lanjut kan miss gitu kan, kakak saya tanya nanti saya menjelaskan ya gimana ya miss, itu masih ada gitu beberapa anak tuh nanya gitu kan. Jadi goalsnya sendiri itu otomatis ya bakalan menyelesaikan aplikasinya mereka sendiri gitu, dan mereka sendiri sudah pembelajarannya otomatis ada beberapa itu sudah materi perkuliahan, itu akan mempermudah mereka sendiri nanti kedepannya gitu.
0: Oke. Sejauh ini aplikasi apa yang paling seru yang pernah dibikin?
1: Oke, kalau yang sejauh ini mereka ada belum bentuk final ya, karena kita sudah baru berjalan di 2 bulan lebih, Kak. Sedangkan kalau untuk yang akhir itu kita kurang lebih satu level aja itu di 6 bulan
0: ya, baru beres satu aplikasi.
1: Iya, belum
0: belum.
1: Okay. Kita masih belajar coding dasarnya, step by step kayak layaknya kita sekolah, Kak, belajar membaca dulu ini dulu gitu kan. Jadi tidak langsung ini yang salah satu pengertian juga untuk orang tua gitu kan. Tidak serta merta langsung berapa hari langsung sim salah bim jadi robot gitu kan.
0: Tidak dong, gitu.
1: Ada proses-prosesnya dan kita tahu sendiri kalau coding itu rumit ya kan ya Kak ya. Tapi diolah oleh kita itu sebagaimana menjadi sesuatu yang fun untuk anak-anak gitu. Nanti kalau dari luar kota itu otomatis sudah ada beberapa banyak, apalagi sekarang sudah banyak olimpiade. Kita ada olimpiadanya juga, lomba-lomba juga gitu. Dari skala nasional maupun internasional, kalau dari brand kita yang di luar gitu udah banyak aplikasi-aplikasinya yang sudah diterbitkan di Play Store, bahkan mereka sudah meraih gocek cuan gitu. Iya, karena sekarang di digital ya, kalau ditanya profesi apa yang paling menjamin itu di IT, Kak. Ya di teknologi. Bahkan beberapa dari wali murid kan, dokter dari itu kan, mereka hampir semuanya keluarga dokter gitu. Tapi mereka yang ini, anaknya mereka arahkan ke sini gitu. Karena selain yang lain mungkin banyak yang mahal di luar dari ini ya, kalau ditanya secara ini ekonominya gitu kan ya, secara pendapatan income-nya ya. Kalau ini kan kita kebermanfaatan kan ada juga. Betul. Gitu kan. Nah kalau yang segi nominal itu Kak gitu, dengan menerbitkan di Play Store gitu aplikasi-aplikasi gitu kan banyak yang
0: lumayan loh,
1: bukan lagi
0: bisa ya, kan dapat banyak sih.
1: Iya, sekarang kan website kan kita kan juga mau buat website juga kan, bahkan di junior kita udah ada belajar tentang blog website juga gitu. Nah itu kan sekarang apa yang tidak dibutuhkan, penjualan semua online, semua orang tinggal duduk klik datang, ketok datang ya kan. Semuanya melalui website gitu, jadi melalui teknologi semua gitu. Bahkan amit-amit gitu kan, bahkan tenaga kerja manusia pun semuanya hampir sudah mulai perlahan tergantikan oleh teknologi robot gitu kan, sudah mulai gitu. Jadi sekarang itu kita hanya bisa menambah kreativitas kita lagi, skill kita, literasi digital kita, bukan menolak era tersebut akan datang, dan itu pasti akan datang ya kan. Dulu mungkin kita tidak belum mengenal AI dan sebagainya. Sekarang kita sulit membedakan. Ini mungkin orang tua, ini apa? Ini AI apa bukan? Gitu ya kan?
0: Ini videonya beneran enggak?
1: Iya, video beneran enggak? Dibilang mengerikan, tapi kita tidak bisa menolak itu.
0: Betul.
1: Dan itu bakalan berkembang pesat, Kak. Teknologi mungkin ya kalau dikatakan semuanya sudah apa ya? Terjama dengan teknologi, bakalan canggih juga. Mungkin kita belum masuk aja di Indonesia. Kalau kita sudah sering menjalan-jalan misalnya seperti Jepang ya kan, Amerika dan sebagainya, lihat aja supir udah nggak ada lagi kan, semuanya di ini kan lagi gitu. Nah gitu, jadi jangan takut untuk mempelajari hal baru gitu, jangan FOMO sering menolak hal baru gitu.
0: Dan jangan langsung beranggapan aduh nggak usah lah coding masih kecil. Tapi kan semuanya emang harus dimulai dari basic dulu kan.
1: Basic dulu.
0: Iya, yang susah itu bisa kok dipelajari. Tapi kita breakdown dulu step by stepnya gitu kan.
1: Kayak Roblox gitu kan bukan bermain gitu kan ya, itu penuangannya, itu pembelajaran codingnya itu sendiri.
0: Oke. By the way, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya nih sama Pela seputar apa aja fasilitasnya yang didapat, mungkin boy. Kan? Terus kalau nggak punya laptop gimana nih misalkan? Atau ada yang pengen ditanyakan nih seputar Time Door, boleh ya. Langsung aja ke 0811-7322-330. Gimana sih? Harus nyiapin apa kalau mau ke Time Door itu? Atau bawa sendiri atau bawa badan aja apa gimana?
1: Bisa. Dua-duanya opsinya kita terima semua. Kalau belum punya laptop, kita menyediakan jasa rental laptop, Kak. Dan untuk yang paketan, kita ada juga yang menyediakan free laptop juga gitu. Bukan berarti dapat ini ya. Nanti dikiranya mana laptopnya?
0: Pinjem. Yeah.
1: Ada juga gitu, dan kita banyak promo juga, sudah tuh banyak potongan harga juga gitu. masih standar lah.
0: Sedih potong apa itu?
1: Kalau untuk setiap bulannya, kita mulai dari harga 550.
0: Ya, berapa kali?
1: Perperan ya.
0: Iya, berapa kali?
1: Itu untuk 4 kali pertemuan dalam
0: satu bulan. Sekali seminggu berarti.
1: Iya, sekali seminggu. Kita ada juga yang 2 kali seminggu juga.
0: Nah, kali 2 aja tuh.
1: Ya, kalau 970 lah kurang lebih.
0: Oke. Okay.
1: Untuk paket lebih lengkapnya, potongannya bisa langsung ke Tender Academy.
0: Dicek-cek di sini ya,
1: di Jalan Asahan Padang Harapan. Nah, kalau untuk Tender sendiri ya, kita paket-paketannya otomatis kalau dibandingkan dengan yang lain masih murah lah ya, di ini kan untuk dengan semua yang sudah kita sediakan gitu. Kenyamanannya kita pakai AC, ruangannya bersih, nyaman gitu, dan juga fasilitasnya semua ready semua. Nah, kalau untuk di Time Door sendiri kita juga menyediakan friend referral. Jadi nanti ada cashback 200.000 bagi yang menggunakan kode referralnya sendiri. Okay. Kan lebih mudah nanti kan dapat 3 anak udah dapat kelas gratis nanti untuk selanjutnya gitu. Jenis voucher lah, Kak. Nah, kalau untuk yang diajak juga dapat potongan juga nanti 50.000. Nah, kalau selain itu kita juga ada diskon siblings bagi yang misalnya ada saudara gitu. Itu potongannya 50.000 per anak. Jadi kalau sebulan itu sampai 300.000 dia potongannya nanti untuk 2 anak itu sendiri.
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan nih masuk nih. Katanya kalau adeknya umur 10 tahun sama sekali belum pernah pegang laptop atau belajar coding, apakah bisa langsung ikutan kelas di Time Door tanpa pengalaman dasar?
1: Oh, tentu bisa, Kak, gitu. Kalau untuk yang 10 tahun nanti kita saya arahkan ikuti aja trialnya dulu. Kita ada trial gratis untuk di hari Minggu gitu. Kita buka dari jam 9 sampai dengan jam 5. Nah, untuk yang belum pernah belajar basic coding, itu akan kita ajar mulai dari nol, Kak. Tentunya jangan takut, dan seperti yang saya bilang tadi, kita kan lebih ke praktek ya, Kak ya. Jadi anak itu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk memahami itu gitu. Karena sudah didesain sedemikian mungkin, se-fun mungkin untuk anak itu belajar nanti. Sering kan kita melihat atau mendengar kalau anak-anak itu sudah otodidak megang HP. Ya kan, usia kecil gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu nanti di pembelajaran kita. Sudah bisa main HP sendiri, ya kan? Kalau membaca dia harus dibimbing. Kalau HP belum tentu. Ya kan? Belum tentu harus diajar gitu,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, apalagi di sini kita lebih mengarahkannya lagi, jadi lebih cepat lagi. Nah, untuk dari usia 10 ini sendiri, mereka bakal belajar basic coding di coding explorer dia nanti, tapi beda apa bentuknya dari yang junior ini sendiri gitu. Masih ada basic codingnya, tapi mulai kita dari scratch juga, tapi disesuaikan juga dengan usia mereka. Kan nggak mungkin main lompat-lompatan kayak gitu juga kan.
0: Iya, nanti pusing dia.
1: Atau juga yang materi yang terlalu mudah juga kan nggak. Intinya aman, sudah disesuaikan dengan usia mereka gitu.
0: Oke. Ada yang nanya lagi, katanya apakah belajarnya itu pakai komputer khusus anak?
1: Enggak, kita pakai laptop.
0: Pakai laptop.
1: Kenapa komputer khusus anak itu aman saja, karena kita pembelajarannya sudah disesuaikan dengan usia tadi gitu. Dia sudah bakalan kita kasih LMS-nya, Kak. Jadi mereka ada kuncinya sendiri nanti untuk pembelajaran ini tuh bisa dilanjutkan di rumah juga. Jadi lebih fun lagi, mereka melanjutkan proyek-proyek ini juga, bisa dipantau orang tua juga, dan kita laporannya setiap hari, setiap akhir pembelajaran nanti akan mengirimkan report juga untuk orang tuanya, dan setiap akhir 8 kali pertemuan juga ada raportnya juga. Jadi orang tua bakalan tahu perkembangan anak dan apapun itu kendalanya juga nanti bakalan ada gitu. Nah, untuk yang spesifikasi laptopnya sendiri, kita di RAM 8, di Core 5 dia. Atau nanti ada beberapa sih yang laptopnya kita cek dulu, itu di bawah itu ada juga yang masih bisa gitu.
0: Okay.
1: Karena kita pembelajarannya pakai LMS itu sendiri.
0: Disesuaikan aja nanti ya kali.
1: Kita sudah disesuaikan, makanya tadi pengelompokan kurikulumnya sudah disesuaikan dengan usia gitu. Jadi aman gitu.
0: Oke. Okay. Ada yang tertarik belajar soal AI. Ini katanya apakah benar-benar dari nol belajar dasar-dasarnya aja apa gimana nih kalau soal AI?
1: Nah, kalau untuk AI sama ini sendiri, apa tadi? AI sama IoT, robotik, itu kami otomatis anak-anak yang usia ini tadi, teens maupun kids tadi, kita trialkan dulu ya. kami lebih mengarahkan coding.
0: Coding.
1: Karena untuk mempermudah melanjutkan ke tahap selanjutnya, mereka harus memahami basic coding dulu, Kak. Gitu. Jadi bertahap gitu. Enggak langsung kita loncat, ada tahap-tahapannya gitu. Makanya ada coding explorer, JavaScript, game dev by construct gitu. Jadi mereka harus bertahap mengikuti level-level itu, Python gitu. Layaknya okay. kita sekolah gitu, jadi mereka bukan suatu pilihan gitu. Nanti yeah, kita yeah, yeah. tentukan arahnya kemana gitu. Tapi ada beberapa anak yang ada sudah mulai loncat gitu. Dari usia yang kids tadi, mereka sudah masuk ke JavaScript. Dia mereka nggak melewati coding explorer karena mereka sudah pernah belajar sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada orang tuanya dari IT gitu, sudah pernah mengenalkannya gitu kan. Nah, tapi kalau yang loncat langsung ke AI itu tidak disarankan. Otomatis kita ada trialnya dulu, cek dulu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kan susah nanti kalau iya belum ada basicnya kan.
0: Kayaknya kalau untuk orang dewasa pun yang belum pernah belajar sama sekali harus dari dasar dulu
1: iya. ya. Bahkan anak kuliah pun juga harus memahami teori-teorinya kan.
0: Iya sih. Ada pertanyaan lagi nih Pela, katanya untuk jadwal belajarnya apakah fleksibel? Soalnya anaknya nih jadwal sekolah sama lesnya biasanya padat banget.
1: Iya.
0: Anak zaman sekarang. Makanya, Senin banget. Renang, habis itu dia mau main sepeda, ya, main
1: piano.
0: Bola, iya, les musik.
1: Les musik sekarang tuh biola, piano, sempoa, banyak sekali kan.
0: Pusing sih.
1: Iya. Kalau untuk jadwalnya sendiri kita masih menyesuaikan, Kak. Baik itu kita juga ada banyak anak les juga kan. Kita dari jam 5 sampai jam
0: 5 sore
1: kita buka juga. Kalau yang setengah jam berarti setengah 7 kan. Ada yang juga dari jam 3 sampai dengan mungkin setengah 5 gitu kan. Nah, kita juga open juga untuk di jam-jam siang juga gitu. Ada mulai dari intinya mulai dari jam 1 sampai setengah 2 gitu kan. Setengah 2 lanjut lagi sampai mungkin jam 3 kurang lebih kayak gitu, jam 4 gitu. Kita akan sesuaikan
0: sama
1: lagi.
0: Jadwal anak-anak yang sibuk
1: kalau
0: ini ya.
1: Kalau untuk penentuan intinya adalah masuklah kan, kalau pagi kan masih sekolah itu. Intinya selama jam 1 sampai jam 7 malam masih bisa kita kondisikan gitu.
0: Okay.
1: Untuk yang weekdays. Kalau yang weekend kita dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Mungkin ada kita tawarkan juga jadwal yang tadi, cuman ada beberapa untuk penyesuaian anak, boleh kita buka open jadwal yang ini, tapi mereka harus punya jadwal tetap, Kak. Karena kita kan anak kita banyak kan. Nah, nanti kalau seandainya mau reschedule, ganti jadwal, kita fleksibel, masih fleksibel karena tidak ada sistem hangus.
0: Oke,
1: jadi kita berdasarkan pertemuan. Kalau seandainya anaknya hari ini nggak hadir, otomatis di hari selanjutnya itu nggak hangus gitu. Jadi mereka masih bisa ganti di jadwal tetapnya atau di hari berikutnya boleh. Kalau di hari berikutnya otomatis kekurangannya nanti teachernya pasti berbeda gitu kan, penyesuaian gitu. Tapi kalau insya Allah kenal semua sih teachernya. Nah, dan juga nanti pastinya konfirmasi dulu, karena kan mungkin di kelas besoknya sudah terisi gitu kan, karena kita maksimal 5 orang Kak, jadi kita tidak langsung semuanya siapa yang masuk ayo belajar gitu, enggak, karena kita harus kondusif kelasnya gitu pembelajarannya, jadi maksimal 5 orang di dari 3 sampai 5 orang gitu.
0: Oke, jadi seaman itu, sefleksibel
1: iya,
0: itu sebenarnya ya.
1: Kita sudah memprediksi jadwal anak-anak itu sudah kita udah tahu.
0: Ada yang nanya soal ini tadi, kamu kan mention seputar sibling discount.
1: Iya.
0: Gimana nih mekanismenya?
1: Mekanismenya kalau yang untuk yang misalnya tadi kita ada paket 3 bulanan gitu kan. Kalau paket sebulan di 550 gitu. Kalau paket 3 bulan di kita ada potongan 150.000, jadi di harga 1.500.000. Nah, kalau ada 2 anak gitu per bulannya kita potong. Kalau 3 bulan berarti kita potong lagi 150. Jadi kurang lebih 300 hematnya kan. Dapat potongan harga paket 3 bulan, dapat juga di sibling diskonnya tadi gitu. Jadi dari 1.500 tadi terpotong 150. Jadi tinggal 1.350 untuk masing-masing anak gitu.
0: Okay.
1: Jadi potongan 2 anak tadi di
0: 300
1: tambah lagi yang potongan 3 bulan 150, 300 lagi, jadi lebih hemat 6.
0: Berarti kalau anaknya 3 ya?
1: Iya. Dipotong semua ya kan.
0: Ada kelas online gak? Ini ada yang nanya, soalnya jauh dari kota Bengkulu. Apakah ada kelas online yang bisa diikuti atau emang harus datang ke Time Door?
1: Iya, Kalau untuk tender sendiri kita offline kak.
0: Offline ya.
1: Makanya kita lebih memudahkan tadi open di Sabtu Minggu gitu. Jadi untuk sekali pertemuan saya rasa nggak berat, mungkin jalan-jalan sama jalan-jalan ke Bengkulu
0: ya. Bisa ngebujuknya ya.
1: Kebanyakan kayak kita kak kan. Biasanya kan ada jadwal weekend itu kan bersama keluarga kan, yeah, ke Bengkulu, ke BIM gitu, pantai gitu kan. Jadi selipkan dulu satu jam, saya rasa tidak.
0: Belajar coding
1: dulu. Ya, jadi habis itu main.
0: Mau
1: berkelana kayak gitu. Jadi aman.
0: Kak Pela katanya mengenai kompetisi coding nasional dan internasional, yeah, apakah dari TimeDoor nanti tuh ada pembimbingan khusus buat siswa-siswa yang ikut lomba?
1: Oh, tentu ada kak.
0: Ada?
1: Ada. Oh. Nah, kalau yang pakai 1 tahun, kita sudah ada bimbingan khusus untuk yang anak-anak yang sudah ready untuk kita sertakan mengikuti olimpiade-olimpiade tersebut gitu. Jadi kita masih di skala nasional, kita kan banyak kan dari di sekitar 70 titik di branch di Indonesia. Itu nanti bakalan ada. Untuk Bengkulu karena kita masih baru, nanti kita bertahap, nanti kita lihat dulu kan sistematika yang dari brand kita yang di luar kota juga nanti. Karena kita masih selalu dan always terkoneksi dengan pusat.
0: Oke, okay. Jadi gak usah khawatir kalau emang... Gak usah
1: khawatir, pasti kita bimbing.
0: Ada gak kamu ketemu sama anak yang se-passionate itu sama coding ini?
1: Ada.
0: Suka banget dia pokoknya.
1: Ada. Kita... yang seperti saya bilang tadi, mereka sudah setiap akhir pembelajaran miss gitu kan, saya udah buat ini gitu, dan orang tuanya sudah untuk jangka panjang sudah mempersiapkan itu. Kita kan sambil anak belajar kita komunikasi sama orang tua juga kan, missnya gitu. Jadi memang udah banyak dari orang tua sudah mempersiapkan untuk kedepannya juga gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi juga ada beberapa dari orang tua mintanya ya, mereka mau konsisten kan,
0: yeah,
1: di belajar coding, dan ya itu tadi untuk juga dibimbing juga agar bisa sampai ke olimpiade itu sendiri.
0: Wow.
1: Karena tadi bertahap ya.
0: Zaman kan, aku tidak kan, ada itu.
1: Saya rasa kalau sudah itu udah join ya kan.
0: Okay. Aduh, tapi zaman kuliah aja disuruh bikin game-game sederhana gitu pusing loh pemirsa. Anak sekarang yang bocil-bocil malah udah belajar itu ya, Oke. Okay. Ada pengalaman-pengalaman seru kah bersama murid-murid di sana? Kan sempat jadi teacher juga kan?
1: Kalau untuk teacher kita belum kak.
0: Saya belum.
1: Ada bagian marketing. Kalau untuk teacher kita dari anak-anak IT di dari UNIP juga ada.
0: Oh, nggak bisa kita ya?
1: Iya, bisa.
0: Nggak bisa. Emang harus anak IT.
1: Harus anak IT. Kalau untuk pembelajaran yang sekedar marketingnya, oke. Okay. Sini, berhadapan
0: dengan Pela. Tapi anak IT mostly introvert nggak? Gimana mereka?
1: Enggak, enggak semuanya.
0: Enggak semuanya ya?
1: Alhamdulillah teacher-teacher kita udah silakan saja pantau di Google Map kita. Otomatis sudah ada review-review di sana, teachernya menyenangkan.
0: Gitu. Oke, dan bisa bikin suasana belajarnya jadi seru ya?
1: Iya, suasana belajarnya jadi seru gitu.
0: Oke.
1: Alhamdulillah deh, kami dapat teacher-teacher yang...
0: Mantep. Ini udah kelar kah kuliahnya, teachernya?
1: Ada bagaimana? Yang udah kelar, ada yang masih berjalan.
0: Anak UNIP?
1: Iya,
0: anak UNIP. Semester kita, berapa tuh?
1: Karena kita offline-nya di sini, otomatis kita teacher-teachernya kita ada di sini gitu.
0: Dari sini.
1: Ada yang semester akhir, ada yang masih melanjak semester 7 gitu. Karena kita kan di sini kan di training dulu beberapa bulan dari pihak pusat kita gitu. Jadi mereka beberapa bulan itu benar-benar spend waktunya untuk mempelajari tentang kurikulum kita yang dari Jepang ini sendiri gitu.
0: Seru banget.
1: Bener.
0: Kalau zaman dulu tuh kan anak-anak kuliahan tuh biasanya ngajar-ngajar kayak mata pelajaran ya.
1: Iya.
0: Tapi seiring berkembangnya zaman, mereka akhirnya udah ngajar coding juga.
1: Iya, bahkan profesor saya kan dosen ya, beranjak dari ngambil gelar profesor juga dari Amerika juga. Pela di mana sekarang nih kan? Di TimeDoor. Ini coding ya? Iya. Wow katanya. Kan sudah masuk Bengkulu gitu kan. Excited itu loh gitu kan. Iya, jadi kan prof gitu kan. Udah masuk Bengkulu gitu. Nah, asik itu. Alhamdulillah lah katanya kan biar anak Bengkulu Bengkulu juga makin melek teknologi juga. Yeah. Karena kan kalau di luar kota kan sudah lumayan berjalan lama kan. Mm-hmm. Kita juga tersebar di Malaysia, Maroko, Mesir juga ada gitu, Thailand gitu.
0: Jago Arab, gitu. Coding sedari dini jadinya ya.
1: Iya, itu
0: ya.
1: Cabang kita Timedoor gitu yang tersebar.
0: Oke. Okay. Idealnya untuk bisa menguasai semuanya, menurut kamu idealnya tuh harus belajar berapa lama?
1: Berapa lama? Ya untuk yang per level usia itu kurang lebih ya 1 tahun.
0: 1 tahun.
1: Paling cepat ya mungkin 2 tahun juga udah sih.
0: Kalau agak lambat nih ini.
1: Kalau untuk 2 tahun lah kayaknya.
0: Agak lambat ya. 2 tahun ya.
1: Karena satu level aja itu menghabiskan sekitar 6 bulan.
0: Nanti kabar-kabar kalau ada yang untuk dewasa ya.
1: Boleh, Kak. Untuk teacher-teacher mungkin nanti ya.
0: Untuk dewasa tapi belajarnya dari basic karena setidak tahu
1: iya,
0: itu.
1: Enggak apa-apa.
0: Tapi kayaknya seru sih.
1: Banyak permintaan juga mereka enggak apa-apa gitu. Tapi kita kan biar enggak malu dengan anak-anak,
0: bener.
1: Kita buat kelas.
0: Iya
1: gitu,
0: sih.
1: Kan.
0: Soalnya menurut aku emang kita tuh bener kayak tadi ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar hal-hal baru karena itu yang bakal bikin ada excitement-nya hidup ini sih. Kalau Pela, mau belajar apa lagi? By the way, di tahun-tahun ini, 2026, 2027, ada nggak kepikiran belajar hal-hal baru?
1: Masih mengesah hal-hal yang lama sih, Kak. Seperti kayak nulis gitu kan, beberapa kolaborasi dengan perpustakaan juga gitu kan, menulis-nulis buku tentang budaya. Meskipun sudah demisioner, misalnya putri-putri kebudayaan Bengkulu gitu kan, masih tetap cinta budaya. Bukan hanya sekedar titlenya juga, cuman sudah mendarah daging karena kita sudah tinggal di Bengkulu, otomatis tetap berkelanjutan gitu, menulis gitu tentang budaya, atau juga ya masih banyak tentang journaling juga sih Kak, karena dunia pendidikan kan sekarang butuh jurnal juga ya, kegiatan masih hal seperti itu, hal barunya. Kalau hal baru yang sekarang ini kan
0: yang lain
1: gitu kan,
0: ada nggak yang nggak kamu banget tapi kamu pengen coba gitu
1: di bidang olahraga kali ya,
0: apa tuh? Memanah, berkuda atau apa nih
1: ya, sejenis itulah. untuk kesehatan lah Kak, untuk kita yang usia seperti ini. kayak jompo banget olahraga sih Kak gitu.
0: Bener
1: karena
0: sih,
1: karena kesehatan sekarang kan lebih harus di ini lagi, lebih aware lagi lah sih.
0: Orang kan lagi olahraga banget nih kayaknya semua orang. Apa olahraga yang paling bikin kamu tertarik?
1: Paling tertarik mungkin sudah masuk ke gym, angkat beban.
0: Wow. Aku join sih bentar lagi angkat beban.
1: Oke.
0: Terus
1: bisa collab juga sih. Nanti kita belajar bareng. Kasih tahu Kak alamatnya di mana gitu.
0: Terus apa selain gym?
1: Selain game apa ya, masak, kalau masak masakan umumnya udah ya mungkin lebih kayak ke spesifik kayak kue
0: baking. Ih, seru
1: gitu. Itu aja sih Kak. Jangan terlalu banyak, lontok rambut saya. Untuk fun-fun aja sih.
0: Untuk fun aja. Oke deh. Udah hampir jam 5 nih sekarang. Mungkin bisa pesan-pesannya buat teman Pro 2 atau mungkin ada ayah bunda yang lagi dengerin sekarang. Sama spill Instagramnya atau ada kontak WhatsAppnya juga buat yang pengen kepoin lebih lanjut.
1: Untuk yang dari kontak yang dari Instagram yang Timedoor itu sendiri, kita hanya ada satu Kak, itu buat pusat dari satu induk lah intinya, jadi kita tidak ada khusus yang di Bengkulu gitu. Namun kalau untuk WhatsApp tadi udah kakak spill sendiri kan ya. Nah kalau untuk Instagram saya sendiri boleh. Di Pelaparma96. Nah kalau untuk pesan-pesannya terkhusus untuk orang tua, tentunya jangan takut untuk menerima hal baru seperti yang kita sampaikan tadi. Tentunya di siap menerima perubahan gitu. Jangan menolak perubahan yang ada gitu, khususnya di teknologi. Nah, untuk yang jangka panjangnya, coding ini sangat membantu sekali untuk anak-anak nanti dalam menggapai impiannya di masa depan gitu. Seperti jargon kita, dan just play a game, make one gitu. Jadi kita bukan hanya ditutup jadi penikmat gitu, tetapi kita juga pembuat dan penciptanya sendiri gitu. Jangan lupa datang ke Timedoor Academy Bengkulu di Jalan Padang Harapan.
0: Okay. Terus gimana? Deket apa?
1: Seberang GO, okay. Samping Kumon.
0: Oke. Okay.
1: Mudah kok ditemui.
0: Mudah ditemukan ya. Yeah. Oke. Deh.
1: Mungkin itu deh Kak ya.
0: Siap. Thank you ya Pela. Semoga kamu betah-betah. Iya. Belajar coding ini
1: benar. Karena sudah mungkin Kakak lewati sendiri
0: sudah
1: ya.
0: Cemplung ya. Jadi ya udahlah, sekalian belajarlah coding ini ya.
1: Benar. Karena benar apa ya? Kita di dunia pendidikan kan, saya di pendidikan pun juga masih sangat-sangat butuh itu. Karena dengan teknologi apalagi AI ya, itu sangat butuh lagi meng-create suatu hal baru gitu.
0: Betul.
1: Dan bagaimana kita lebih ke penggunaannya sih. Asal jangan
0: aneh-aneh
1: gitu kan. Yeah, karena disitulah pembelajaran kita di Temdor juga mengarahkan anak-anak juga untuk bisa menggunakan sesuatu teknologi itu dengan baik gitu, dan juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Betul.
1: Kan sekarang kan banyak kan cyber yang di teknologi, penipuan-penipuan, penipuan digital, juga kejahatan-kejahatan digital juga banyak sekali. Nah makanya dari itu pentingnya sekali untuk mempelajari tentang coding ini tersebut, coding AI ini tersebut. Selain kita mengarahkan penggunaannya, juga kita arahkan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu.
0: Okay.
1: Karena kan sekarang kan muka kita udah bisa dipakai dengan AI udah dirubah-rubah gitu kan. Kalau kita tidak bisa membedakannya dan juga tidak mengarahkan anak kita menggunakan teknologi ini juga sangat berbahaya.
0: Betul, oke deh.
1: Dan kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi.
0: Betul. Mau gimana pun emang sudah masanya sudah dan kita harus belajar di situ sih.
1: Benar.
0: Oke deh, thank you Pela. Sehat-sehat ya kamu dan lancar kerjaannya ya.
1: Amin. Thank you juga Kak sudah mengundang saya di RRI.
0: Oke, sampai ketemu lagi next time. Mungkin kita bisa bahas MUA.
1: Oh boleh.
0: Atau kita bisa bahas perjiman itu.
1: Perjiman juga boleh. Kita lihat perubahannya.
0: Iya. Makin apakah mengembang. Kita bisa kembali ke 45 kilogram itu?
1: Oke, nanti kita kontakkan Pak.
0: Iya, siap.
1: Karena butuh konsisten gitu.
0: Betul
1: ya,
0: sekali. Harus
1: ada kawan.
0: Iya. Teman Pro 2, itu dia sore ceria untuk hari ini. Kalau kamu ketinggalan, jangan khawatir. Kamu bisa tonton ulang di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM.

teman-teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan, kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung, di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok, dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam, karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak, sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya, termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny,

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman-teman Pro 2 ada yang suka lihat bunga asoka? Nah, ternyata di beberapa negara, bunga ini dianggap bunga suci loh. Dia punya beberapa makna simbolis yang penting dalam berbagai budaya. Kayak misalnya di India, bunga asoka ini dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Beda lagi sama di Thailand, bunga asoka dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, sering banget digunakan dalam upacara pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya. Tapi kalau di Indonesia nih, bunga asoka ini ada yang dikonsumsi langsung, ada yang diolah jadi teh, atau dijadiin ekstrak obat tradisional. Karena kalau dari goodnewsfromindonesia.id, katanya manfaatnya macam-macam ya, kayak bisa mengobati disentri, melancarkan haid, mengobati luka memar, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, juga bisa meredakan stres. Tapi tentu aja, sebelum mengonsumsi bunga asoka ini, baik yang langsung ataupun udah diolah, terutama bagi yang lagi hamil, menyusui, atau penderita kondisi medis tertentu, itu harus banget konsultasi sama dokter dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pura 2, kalau ngomongin angkat besi Indonesia di Asian Games 2026, ada 3 nama nih yang wajib banget kita tunggu-tunggu gimana kiprahnya nanti. Rizky Juniansyah, Rahmat Erwin Abdullah, dan Eko Yuli Irawan. Ketiganya ini punya pengalaman di Olimpiade dan sekarang masuk dalam 8 atlet yang disiapkan untuk memperkuat Indonesia di Aichi Nagoya. Rizky bakal turun di kelas 85 kg, sementara Rahmat Erwin di kelas 73 kg. Rahmat juga berstatus juara bertahan Asian Games dan sebelumnya mencatat rekor dunia clean and jerk 201 kg. Sementara itu Eko Yuli turun di kelas 65 kg. Pengalamannya tuh gak main-main ya. Dia udah mengoleksi 4 medali Olimpiade dan 3 medali Asian Games. Konsistensinya gokil sih. Targetnya tuh pastilah emas ya, tapi katanya bakal memilih fokus untuk menikmati kompetisi dan semoga aja masih bisa ngasih yang terbaik buat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

is changing, teman Pro 2 sudah membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kamu udah makan malam belum? Hari ini makan apa nih, teman Pro 2? By the way, omong-omong tentang makanan ya. Ada ternyata makanan-makanan yang umurnya tuh udah tua banget, udah lebih dari 1000 tahun. Misalnya aja ada urap. Hidangan sayuran dengan kelapa berbumbu ini ternyata udah dikenal dari masa kerajaan Medang, tercatat dalam prasasti Lingga Sutan tahun 929 Masehi. Ada juga dendeng nih. Dendeng nih udah tercatat dalam sebuah prasasti di tahun 901 Masehi. Saking gak biasanya nyebutin yang under-under 1000 Masehi nih, teman Pro 2. Terus juga ada lalapan. Lalapan itu juga udah punya sejarah panjang, tercatat di sebuah prasasti juga di tahun 900-an ya. Sementara pecel disebut-sebut udah dikenal sejak abad ke-9 melalui Kakawin Ramayana. Ada juga dodol, papeda, ada wajik yang punya sejarah kuliner Nusantara yang jejaknya tuh kayak udah setua itu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin soal makanan tradisional tuh bukan cuma soal rasa ya, tapi juga cerita yang diwariskan lintas generasi.

Kalau hari ini rasanya penuh banget sama kerjaan, deadline, dan segala macam kesibukan, mungkin kamu cuma butuh satu hal kecil, little treat. Tren ini lagi populer sebagai cara menikmati kesenangan sederhana di tengah rutinitas. Bentuknya tuh bebas ya, bisa ngopi, ngemil cemilan favorit, atau menikmati buah segar pas lagi istirahat. Little treat ini bisa jadi jeda buat kamu dari aktivitas yang padat teman pro 2, cemilan praktis yang juga gampang dibawa ke perjalanan atau dinikmati sambil santai. Biar gak bosan, kamu bisa explore rasa baru, menjadikan ritual kecil setiap hari, bahkan buah segar itu sekarang makin banyak jadi pilihan karena tren ngemil yang praktis dan juga menyegarkan bikin sehat juga ya. Jadi kamu tuh gak perlu sih nunggu pencapaian-pencapaian yang besar buat kasih apresiasi ke diri sendiri. Kadang dengan cemilan-cemilan favorit tuh udah cukup bikin hari kamu lebih menyenangkan. Tapi biar lebih menyenangkan, kamu jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama Edita ma. Di hari Jumat ini, teman Pro 2 di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia ya, yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah

pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama masih kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Musik Music Live Chat masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, dan sesuai janji Edit ya, gue nggak sendirian di malam hari ini karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, ya kan?
0: Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih?
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh, dari Patih dulu deh.
2: Oke, halo semuanya. Halo, Radio Republik Jakarta. Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih, guys?
1: Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: semua
2: yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya. Makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
0: Oke.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu, Kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu yeah. kan.
1: Iya, benar banget. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak. Boleh. Dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga Kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu Kak.
0: Yeah, yeah.
2: Nah ada kita berdua itu Kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
0: Yes,
2: musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya. Yang pro banget nih. Nah saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama mau coba apa nyerah. Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow, oke.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus
1: berarti. Oh,
0: benar, ya? Padus ya. Oh, berarti backgroundnya adalah paduan suara.
2: Sama ini. Komunitasnya Kak.
0: Oh, sama
1: iya, sama komunitas yang tadi.
0: Oh, di wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener gak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF Kak.
0: BICF ya? BCF ya?
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi tuh jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Okay.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Hmm, alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
1: Sejak dia
0: matiskan. Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriakan cepat nih.
1: Takut ganggu, Kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off air ya. Waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya, yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih mau jawab nih? Dari Pati?
2: Aku deh.
0: Oh, boleh, ya. Lois, boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi Kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali kan, kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya coba jelasin dulu Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oke. I see. Gitu.
2: Sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, Kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, benar.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita
2: banget,
0: yang ya. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti itu Kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu Kak.
0: Oh, akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama, kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya, analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya Kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti, tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri, emang dari awal konsepnya pengen, maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya Kak.
0: Sedih kan, low lah ya.
1: Cukup sedih, low.
2: Bener Kak.
0: Emang pingin, maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow.
1: Set gitu, iya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu Kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah Kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpen tuh perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba Kak.
2: apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya sih, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka nampaknya yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh kita, aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuma satu, orang tuh gak cuma dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh itu pisah, tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu tuh intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oh wow, okay. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya
0: yeah,
2: benar, siap sebelum perpisahan.
0: Alright, abis ini Yaudah, abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy pop
1: kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Yeah. Oke, okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Lovely.
0: Ah, ya. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovely emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya.
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu.
1: Oh, genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan.
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih, Dewa. Iya, dibilang rock, ya rock sih. Cuman
1: ya, rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman berdua yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik, itu musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah, dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang nggak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul betul. Kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada nggak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada nggak sih kalian punya pengalaman kayak gitu nggak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: gue
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam soal musik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Pati sendiri gimana Pati?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, aku lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh. Apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalid itu,
0: Adrian Khalid.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol
0: bener.
1: Tahun ini pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen itu aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius.
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Nation Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka. Gak bisa. Suka semuanya
0: ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso.
0: Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat, ya, semuanya. Tempatnya masing-masing gitu kan, cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Pati, gitu dong. Teriakin aja.
1: Ya, teriakin aja ya kan kakak-kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah jauh-jauhin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal pindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya,
0: masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: YouTube masih
1: kita.
0: Karena
1: kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ. Kita
1: dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu.
1: Iya itu.
2: Namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di.
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi, spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
1: Iya,
0: Sintesa Pro, dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya, ditunggu albumnya nanti ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
1: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
1: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga ada Masih Kita.
1: Bye-bye
0: teman Pro 2.
1: Terima kasih semuanya.
0: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Gue nggak jadi donor darah deh Jul, gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau abis donor badan suka lemes Jul.
1: Lani, gue baru banget abis donor. Ternyata masih
2: sering
1: dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi ketemu kondisinya kritis banget dan butuh darah. Gue jadi kepikiran kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue nggak coba?
0: Tapi abis donor lu nggak lemes Jul?
1: Aman. Selain itu, kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikuti

0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi di Jaga Malam edisi hari ini. Teman Pro 2, kita sudah berada di 18 September 2026, di 4 bulan terakhir kita di tahun 2026. Dan malam ini seperti biasa kita akan belajar bahasa Inggris bareng teman-teman dari Barbel. Di studio Pro 2 sudah bergabung ada Yoni, Axel, dan Kiki. Halo teman-teman.
1: Halo guys, welcome back para fans. Oh.
0: Apa nama fansnya tuh?
1: Excel Lovers.
0: Terlalu. Oke, selamat malam Excel Lovers. Excel hadir kembali menemani kalian di malam ini teman-teman. Dan di samping Excel, boleh dong Excel perkenalkan teman-teman yang lainnya.
1: Ini teman saya dari Amsterdam, Kitch. Okay. Kitch. Okay. Ini dari India, Yon Chenia. Oh salah, agak selat dikit. Swiss.
0: Dari Swiss ya. Oke.
2: Kalau Swiss gini
0: dong. BTW gimana sih teman-teman sejauh ini 2026, apakah baik?
1: Oh, mau ucapin dulu selamat ulang tahun untuk aku dan Kak Kiki.
0: Kok terlalu kaget sih?
1: Aku tanggal 2 Kak Kiki
3: tanggal 6. Tapi udah lama ya, banget.
2: Awal bulan kemarin. Oh. Tapi kan masih selama bulan ini loh.
3: Enggak.
0: Masih September gitu ya.
3: Enggak, mungkin Excel pikiran karena Bang Adrian nanya.
0: Oh, nanya
3: tapi
0: bulan.
3: Tapi kalau
0: ya,
3: tahun 2026 semua orang ulang tahun.
0: Iya, yes,
1: tapi kan di bulan ini. Oh, di bulan ini kan yang aku tahu aku sama Kitch.
3: Oke.
0: Selamat ulang tahun Excel dan Kiki. Gimana teman-teman?
3: Terima kasih.
0: Jangan lupa tap-tap layar ya. Gimana 2026 balik lagi?
1: Wow.
0: Apakah sesuai dengan ekspektasi? Karena kita udah di penghujung bulan, penghujung tahun nih teman-teman.
1: Gong sih.
0: Gong. Kayak ya, Excel sangat not bermakna bad, 2026 ya.
1: Bermakna not bad, banget. Yeah,
0: kalau boleh di rating 1-10 2026 sejauh ini gimana? Kalau Yoni berapa?
2: Rating
0: 50. Aduh jelek dong.
1: 50 dari?
2: Dari? Banyak gubraknya. Oh.
0: Banyak gubraknya.
1: 50 per 100 ya?
3: Iya.
2: 50. Iya, kalau per 60 berarti
0: sayangku. Banyak gubraknya. Oke, iya. Kalau Excel gimana?
1: Aku 2/10. Astaga. Karena aku udah mau pulang lagi tahun-tahun seperti ini.
0: Oke. Okay. Ah.
2: Kenapa? Banyak nilai dia.
1: Ya kan hampir ini kan bangkit dari kematian.
2: Oh iya, dia nyawanya 1000 guys.
0: Betul.
2: Dia nyawanya 1000. Operasi plastik dong, Cece.
1: Iya. Cece. Yeah. Call me Cece.
0: Oke. Okay. Samping Cece Excel, Kiki gimana Ki? Tahun ini tahu berapa kira-kira?
2: Udah mau nangis.
0: Aduh jangan dong.
3: 8.
0: Ah, sebagus itu berarti ya?
1: Karena bagus tadi... soalnya dapat sepatu baru.
2: Sepatu roda.
3: Karena aku ulang tahun jadi dapat kado, baru dapat kado.
1: Oh iya. Aduh.
2: Terus kemarin liburan juga jadi
0: asik. Ah. 8 ya.
3: Yes.
0: Semoga tahun depan 9 semua kita ya.
1: Amin. Kenapa 9? 10 aja Kak.
0: 10 ya.
1: Biar
2: kesempurnaan
1: kita...
2: hanya milik Allah.
1: Oh iya. Maaf ya Allah.
2: Tuhan yang Maha Esa.
0: Oke, ada yang komen juga, ada yang 11/100 katanya. Ada yang banyak lah nanti kita bahas ya. Kalau kamu juga mau komen-komen, Bang Perdua mau tanya-tanya. Excel. Karena tema kita hari ini seru banget, itu tentang silly experience. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman konyol gitu ya. Pengalaman-pengalaman aneh, lucu. Iya.
1: Betul. Nina kita... adalah konyol.
2: Kita bertiga udah konyol ya, udah disatuin lagi.
0: Kalau ngomongin tentang pengalaman konyol, itu ada pengalaman gak sih teman-teman yang gak bisa dilupakan?
3: Excel pasti ada.
0: Excel pasti ada sih. Iya sih. Gudang cerita.
2: Kalau Excel banyak ya, kalau kita ada.
0: Ayo Excel pancing kami dong, Excel. Buka dulu dong.
1: Jujur.
0: Pandora itu.
1: Ini nggak tahu ya konyol apa enggak. Okay. Maksud aku ini
2: dia pernah terbang banget.
1: Oh iya, teman-teman pernah merasakan diri ini terbang dan motornya ikut terbang. Ya saya sudah pernah.
2: Bayangin Aerox mutar-mutar di langit.
1: Diri aku tidak terbang mbak karena aku gendut jadi gedebuk. Ya.
0: Berapa meter sel?
1: Paling semeter jatuh samping.
0: Tapi dampaknya masya Allah ya.
3: Parah. Dia sampai ke Korea loh bang. Buat operasi plastik.
1: Ya inilah dipanggil
0: Cece. Makan panggil Cece ya. Oke.
1: Karena agak main dikit ke Cina.
0: Perbatasan ya.
1: Betul sekali.
2: Cina Tibet.
1: Aku sih belum kepikiran ya konyol. Yang mana yang mau diceritain?
3: Sebenarnya banyak. Tapi milihnya yang susah.
0: Iya sih, iya ya.
2: Kayaknya Mbak Yuni deh banyak.
3: Enggak sih. Pengalaman pribadi.
0: Boleh. Boleh. Yang pribadi, boleh di-share. Yang
3: ya, emang konyol sih Kak, soalnya aku kalau jalan sendiri pakai motor even di rumah aja.
0: Suka nyanyi.
3: Di rumah aja mikirin hal random tiba-tiba ketawa. Suka ketawa gitu. Terus sampai orang rumah, "Kenapa? Kenapa?" Karena yang keceplosan, pikiran keceplosan.
0: Tapi itu kalau memang lagi sendiri aja gitu, lagi naik motor sendiri atau memang kalau ada rame-rame juga.
3: Lagi bengong-bengong enggak tahu mikir apa, Mbak kebesit aja gitu.
2: Berarti sering ngerasa ada kayak funny-funny moment gitu ya.
3: Iya.
0: Benar. Kok Kiki geli, Kiki cak gelinian, Sel. Gila.
3: Kiki ini kayaknya lebih lucu lagi nih.
2: Iya, apalagi. Ah, ini contohnya. Mikiri ada sesuatu yang lucu.
3: Lucu aja Axel.
0: Oh, lucu Axel ya.
3: Dari Kiki. Tadi emang ketawa terus Kiki.
0: Kalau Axel gimana Axel?
1: Kalau aku tuh Kak, aku tapi ini ya sering
2: lucu
1: sih.
2: Banget. Oh, ya ampun. Ya ampun, belum mulai.
3: Belum mulai.
1: Aku waktu itu tuh pernah salah manggil orang tapi teriak banget gitu. Kan kita kan sering manggilnya.
0: Oh iya.
1: Kayak itu ya kayak rekan-rekan. Nah, kalau aku tuh aku tuh dan jadi kan kejadian BIM kan. Okay. Ya itu kan pasti rame kan lagi mikir. Yeah. Terus aku teriak kayak, "Hoi," kata aku cek itu. Aku manggil teman aku. "Hoi," langsung bukan kayak hoi aja kan bisa aja kita ngelak kan. Enggak, ini nama orang tuh. Kayak misalnya aku manggil kemarin tuh kalau enggak salah hoi ini Nisa. "Hoi Nisa," kata aku. Langsung aku lari aku tepak dia. "Hoi." Kayak si orang tuh
3: ditepak lagi.
2: Maksudnya apa ya Mbak?
3: Udah salah.
2: Malu banget, jujur aku malu. Banyak banget yang lihat itu. Parah sih.
3: Terus diketawain gak?
2: Ya pasti orang ada yang ketawa, ada yang ngupat kan.
3: Ngupat. Tiba-tiba dia ketupat.
1: Kalau Mbak Kiki, apa tuh kira-kira?
0: Susah kalau dipikirin ya.
3: Iya.
0: Kalau gak dipikirin kayaknya ada aja. Ada,
3: ini mungkin enggak lucu tapi silly, termasuk silly. Yeah. Jadi beberapa kali aku pernah misalnya lagi di tempat umum.
0: Okay.
3: Terus kalau random ngobrol sama orang, biasanya aku ngomongin diri aku tuh enggak diri aku. Misalnya dia nanya nama, aku enggak kasih tau nama aku.
2: Oh.
3: Terus dia tanya
2: lebih ke privat gitu ya.
3: Bukan privat, privasi. Aku ngarang.
2: Oh.
3: Jadi dia tanya aku kerja di mana, aku bilang kerja di sini.
2: Pramugari gitu.
3: Aku bilang gini yeah. gitu. Pramugari. Terus lucu aja kayak dia nanya-nanya terus aku makin bohong terus.
2: Aduh. Kenapa, Kak? Karena
3: enggak seru aja.
2: Seru sih, seru sumpah.
3: Seru aja.
2: Oh, lebih. Ada dulu tuh aku mirip-mirip kayak Mbak Kiki.
3: Lebih mau nge-prank orang aja gitu.
2: Oh. Bukan nge-prank sih, kayak ngerasa kan cita-cita kita kadang kita omongin yang belum terjadi kan kayak, "Nah, aku kuliah di sini."
3: Ngayal aja.
2: Gitu, ngayal aja gitu. Tapi tadi Kak Kiki ini ya kayak nyenggol random. Random tuh Inggris enggak sih? Bahasa Inggris kan?
3: Iya,
2: ya,
3: betul.
2: Iya kan? Hmm. Boleh enggak sih spelling-nya?
3: Random itu spellingnya R-A-N-D-O-M.
2: Oh, random.
3: Iya,
2: oh,
3: betul.
2: Random itu artinya?
3: Random itu artinya acak.
2: Gitu.
3: Acak. Oh, iya.
2: Lebih kayak kan abstrak, banyak orang-orang ya? Tuh tahu kayak masalah ya random, gitu, random. Kan? Tapi mereka nggak tahu kan harfiahnya apa gitu ya nggak sih?
3: Oke.
2: Tadi ada juga prank. Prank itu apa ya, Kak? Spelling. Prank.
3: P-R-A-N-K.
2: Jail prank itu kan?
3: Yes.
2: Ada di P-R-A-N-K. Prank. Yeah. Sering-sering kayak konten-konten YouTube. Ih, kena prank katanya. Kok kita diam ya? Aku ngerasa awkward jujur. Aku ngerasa awkward.
3: Kalau Excel ngomong tuh ya semua terpana gitu loh. Kenapa Kak Sendawa?
2: Terlalu hiperbola. Jujur aku ngerasa awkward.
3: Apa tuh awkward?
2: Apa boleh Kakak spellingnya?
3: Oke, okay, A-W-K-W lagi. Again, A-R-N-D. Awkward.
2: Oh, canggung.
3: Artinya canggung. Artinya itu canggung. Suasana yang
2: canggung. Orang begulu kalau ngomong, aku canggung. Jujur aku ngomong aku canggung, itu aku canggung.
3: Oh gitu. Maksudnya?
2: Iya aku canggung. Ngomong canggung.
3: Oh kamu gak ngomong awkward.
2: Iya.
3: Tapi kamu ngomongnya canggung.
2: Iya.
3: Takut salah ngomong ya?
2: Enggak tahu lah, kayak gitulah pokoknya. Adalah pokoknya.
3: Tapi kok ada momen awkward enggak kalian? Momen awkward canggung.
4: Canggung. Banyak lah. Banyak kan?
3: Kayak kita, sekarang.
2: Kalau sekarang mungkin iya lagi. Jujur ini pertama
0: ini
2: kali
0: kayaknya ini susah ya. Aku.
3: Eh, tapi mungkin kalau canggung kalau pas ngedate dulu first
2: date. Oh my god.
0: Oh, aduh.
2: Oh my god.
0: Aduh, Sel. Kami ya. Pakai headphone semua loh, Sel.
2: Iya, sorry ya, Bang. Gila. Oh, sorry, maaf. Terlalu semangat. Oke. Okay.
4: Enggak lah, lebih apa adanya sih.
3: Oh ya, enggak awkward ya waktu first date.
4: Malah pasangannya, pasangannya yang canggung.
3: Ah.
4: Ini kok wanita terlalu gila gitu.
3: Oh. Kalau Excel canggung dulu waktu first date.
2: Iya, walaupun orang pasti mikir kayak aku tuh oh asik.
4: Emang ya, Excel udah bisa
2: canggung sumpah. Sumpah, padahal
4: kalem
2: kami,
4: gitu.
2: Kami udah kenal 7 tahun kan. Tapi aku gemetar. Tetap gemetar pas ketemu tuh kayak
4: kenapa dia gempa? Oh, lagi ini ya, lagi demam.
2: Dia terlalu gemetar.
0: Belum sarapan ya. Iya.
3: Karena dia terlalu ganteng.
4: Oh. Oh my god. Eh, by the way, kita ada kemiripan ya di pasangan ya.
2: Oh iya.
4: Iya,
2: sumpah. Itu momen lucu sih
4: ya.
3: Apa pasangan kalian sama-sama ganteng?
4: Jadi enggak di pertemuan pertama kita.
2: Itu
4: pahit. Excel hampir pingsan, guys.
0: Astaga.
4: Karena gini.
2: Karena ini.
4: Kita ketemu pertama kali itu minggu kemarin.
0: Oke. Okay.
4: Minggu kemarin itu pertama kali banget Excel Yoni. Wah, aku pikir Excel cowok. Aku pikir Yoni cowok kayak gitu.
2: Oke.
4: Okay.
2: Lucu?
4: Masih dikit-dikit. Lebih lucu lagi tuh, Excel kan mau videoin pakai HP aku. Terus, bentar-bentar Sel, ibu mertua aku WA. Okay. Terus dia kayak guyon gitu.
2: Ya, aku kan serik kayak
4: ngolo. Lebih kayak kayak gitu. Terus tuh makin serius Excel, "Mbak udah nikah?" "Udah." "Nih."
2: Tapi dia tuh selintas nunjukin
4: kayak gitu. Terus tiba-tiba casing belakang kan, foto casing belakang, tiba-tiba Excel diam, ini kenapa, tersinggung apa gimana ya gitu kan. "Mbak lihat lagi mbak, ini astagfirullahaladzim mbak, ya Allah mbak mirip nian mbak sama
0: pacar aku." Astaga, kira bercanda tadi guys.
2: Binang di belah dua.
0: Astaga.
2: Jadi pas pertama kali aku lihat kan selintas, aku langsung cak, perasaan aku
3: ternyata pacar aku sama ini, suami Yoni.
2: Jadi dia mikir, apa kamu selingkuhannya?
4: Sampai dia mikir, gak mungkin kami tetanggaan, gak ada tenda di sana.
2: Iya, pas 9 tahun kenal masa. Oh my god, langsung kayak, oh satu keluarga membohongin saya.
4: Bahkan kita cerita sama pasangan masing-masing, terus mereka kayak, "Lah iya mirip aku, iya mirip
0: aku."
4: Iya,
0: sumpah. Udah ditunjuk sama-sama.
4: Iya.
2: Itu momen terlucu sih menurut aku.
0: Lucu sih, sila experience sih.
4: Nanti mau kita temuin, siapa tahu dia bisa blunder gitu.
0: Harapannya apa, blunder apa mereka?
2: Hilarious.
4: Ah iya, hilarious.
2: Iya kan, hilarious banget. Kayak aku rasa, hilarious. Oh my god, emang ada ya, berarti 7 kemarin di dunia itu berarti ada teman-teman.
3: Iya. Mereka udah saling ketemu satu sama lain.
2: Iya, berarti sisa 6. Kalau aku, 7 lagi.
4: Enggak ada, kamu cuma 1. Nyawamu 1000.
0: Kayaknya Excel udah cerita semuanya sama Yoni kayaknya.
3: Kenalnya baru seminggu.
0: Padahal baru seminggu tadi.
2: Kayaknya semua.
0: Terlalu Excel over mbak, agak ditahan-tahan dikit mbak Excel ya.
2: Oke, makasih kakak. Tadi aku sempat nyinggung
4: sama mbak Kiki juga pernah kita ketemu ya mbak. Sama kali.
3: Iya pernah, ditawan.
4: Ditawan. Tiba-tiba.
2: Kok ketawan? Lepas!
4: Enggak, lepasin
2: mbak.
4: Pokoknya gitulah, adalah
0: suatu pertemuan. Tapi itu pertemuan pertama atau udah pernah bertemu tapi enggak pernah saling menyapa?
3: Enggak, itu pertemuan. Memang ketemu di satu event yang sama.
0: Oh, ya. Okay,
3: ditawan.
4: Okay. Ya, ditawan. Sebenarnya enggak kenalan, cuma kayak
3: oh
4: ini Kiki, ini Yoni.
0: Okay. Tapi Yoni belum tahu nyawa Kiki seberapa banyak kan?
4: Oh, belum sampai situ.
2: Jangan.
3: Nyawa aku cuma satu kok.
0: Belum sedetail Excel lah ya.
3: Iya.
0: Baru satu minggu nih, Sel.
2: Aduh, ya Allah.
4: Excel aja pertama kali main ke rumah udah langsung.
0: Oh, udah main ke rumah?
4: Udah.
0: Aduh, kali terlalu cepet gak sih guys? Baru seminggu loh. Udah
3: main. Iya, makanya.
4: Ya, untuk kekebalan keluarga kita.
2: Baru dua, Kak. Baru pertemuan kedua.
0: Oke.
2: Langsung main ke rumah.
4: Dan itu pun aku buat dia sekenyang-kenyangnya.
2: Iya lagi dijamu banget guys. Enak banget pempek buatan Mbak Yoni.
3: Wih.
2: Rasanya aku setiap
0: pasti mention makanan. Pasti
2: mention makanan
0: buatan.
2: Aduh hai.
4: Kalau Mbak Kiki, apa Mbak Kiki sama Excel? Ada enggak pengalaman lucu lah berdua?
3: Apa ya, Sel?
4: Atau pertama kali ketemu tapi gimana
2: jujur,
4: gitu?
2: Jujur, pas pertama kali kita ketemu tuh aku awkward. Sama Mbak Kiki sumpah, aku enggak ngerasa aku diam.
3: Emang cuman kita pertama Kiki kali ketemu di mana?
2: Di kopi kenangan.
4: Enggak diingat lagi.
3: Sama
2: bareng Bang Adi.
3: Iya, betul.
0: Kenapa bisa awkward sama Kiki, Sel?
2: Karena kan Bang Adi bareng dengan Mbak Kiki.
3: Okay. Karena dia baru pertama kali ketemu Bang Adi dan baru pertama kali ketemu.
2: Sumpah. Jadi aku ngerasa kayak aku ini siapa?
0: Paham sih kalau gitu.
3: Kalah energinya karena aku sama Adi udah
0: sangat ini
3: ya. Ya udah klop match, dia masih kalah. Tapi itu baru itu pertemuan baru pertama aja. Kali. Pertemuan keduanya dia udah mendominasi.
4: Takut di ospek Kiki ya.
2: Oh, bukan kita saling ospek.
3: Enggak.
0: Tapi pernah ini gak Sel, pernah ketemu orang dan tuh orang tersebut merasa bahwa sama kayak Excel tadi merasa awkward dengan Excel karena Excel kan orangnya apa ya, love of party ya.
3: Kayak terlalu rame.
0: Terlalu rame, opininya strong gitu dan sebagainya. Ada pernah enggak dapat cerita kalau?
2: Pernah Kak, pernah. Jadi kenapa aku tuh setiap awal baru ketemu tuh aku ngamatin dulu. Baru aku tuh ngeluarin sifat asli.
0: Kiki kayak enggak percaya Sel. Matanya langsung ke samping gitu.
2: Karena kenapa? Aku kan tahu Mbak Kiki kan orangnya
0: funny. Oh, side eyes. Kan? Oke.
2: Okay. Spelling guys. F
3: funny. F F U U
2: double N
3: yes.
2: Y. Y. Funny.
3: Lucu.
2: Lucu. Nah, jadi kan aku kayak oh ya udah nih my home. Asik my home lelelele.
3: Aduh,
4: kak ada lagi kejadian lucunya apa, si Excel. Apa? Jadi kita beli kopi.
0: Kalian baru seminggu kan?
4: Iya baru seminggu.
0: Tiap hari ketemunya berarti ya. Kok banyak banget experience-nya.
2: Semua ya di sini
4: kita. Yang kita beli kopi ingat nggak?
2: Oh iya.
4: Tiba-tiba dia promosiin kita bawa teman lagi satu Karti.
0: Oke. Okay.
4: Tiba-tiba sama abang-abangnya.
3: Tiba-tiba?
4: Sama abang-abang kopi itu dia bilang, ada teman nggak kak buat teman kami ini nambah Karti jomblo.
0: Astaga.
4: Dia langsung aja kayak nyablak aja orang seru aja. Ya kan?
2: Tapi aku pernah yang kayak kan tadi Bang Ardian nanya kalau aku tuh pernah misal ngerasa ada orang yang awkward. Ada dan dia malah sampai negur dan aku mulai detik itu
4: nyapa gitu ya.
2: Bukan, bukannya apa?
3: Tersinggung kamu.
2: Dia negur kayak gini. So asik kan.
0: Wow.
2: Di detik itu aku langsung ngerasa
4: bete banget.
2: Enggak semua orang tuh bisa ngerasain kita. Dan bisa ngerasain energi aku dan bisa nerima kalau aku tuh so asik duluan, SKSD duluan gitu kan. Padahal aku tuh cuma niat kayak mau kenalan dong kak, kan waktu maba. Jadi mulai dari saat itu tuh aku ngerasa kayak ternyata okay deh aku ngamatin. Nah jadi itulah kak kenapa aku tuh ngamatin. Sumpah teman-teman kampus aku pasti pada tahu di hari pertama tuh kalau aku tuh orangnya pendiam. Pas di hari kedua baru mereka bilang, malah kebuka aja cewek ini.
4: Jadi ternyata Excel itu goofy.
3: Iya gitu. Betul.
4: Spelling dong guys.
3: Goofy. Goofy itu G O double O F Y.
4: Yes.
3: Silly in artinya, a harmless way.
2: Lakonnya lucu.
4: Iya, yeah, udah konyo lucu lagi.
3: Yes, betul.
0: Oke, kita break sebentar ya teman-teman ya. Untuk kamu teman Pro 2 yang mau kasih kita juga kata-kata baru terkait hal ini atau kamu mau cerita tentang silly experience yang pernah kamu alami juga boleh langsung komen ya di TikTok kita. Kita masih live teman Pro 2.
2: Boleh.
4: Oh my god. Instagramnya kak.
0: Instagramnya apa kak? Gak boleh ya.
3: Terus DM di mana?
2: Di kening ada nih.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Englishlicious, belajarnya enak banget.
1: Kamu masih di Englishlicious, teman Pro 2, belajarnya enak banget. Kita masih bahas tentang silly experience, dan tadi kita juga udah bahas tipis-tipis ya silly experience-nya. Kayaknya agak susah memang topik bahasan kita, kayaknya
2: soalnya
1: apa sih?
3: Soalnya kita yang emang silly experience, emang silly ya.
2: Sebenarnya tuh gak... ini sih, kalau topik ini sebenarnya kalau orang mikirnya kayak oh gampang nih, tapi kalau dia diceritain emang kayak direncanain, nggak bisa.
1: Iya.
2: Dia tuh kadang tuh kayak
1: harus tiba-tiba aja ya.
2: Wih, ya
1: betul,
2: pernah
1: betul, kayak betul,
2: gitu.
1: Betul, setuju. Iya, kita
2: jadi
1: sambil
2: agak kurang masuk, maaf ya guys ya. Soalnya bukan komedian. Nanti komen kalah sama saya kalau saya jadi komedian.
1: Kita sambil reload memori di otak masing-masing dulu deh. Tapi kita baca dulu komen-komen dari teman-teman yang udah gabung di TikTok Pro 2 ya. Ada siapa nih, Sel?
4: Mochi Choco.
1: Wah, udah mulai.
2: Ini Yuli nih ya.
3: ini yang Kak Yuli itu.
2: Oh,
3: ya.
2: Oh, Kak Yuli itu ya, Yuli
5: yang legend itu ya.
1: Terlalu circle, Mbak. Ini ada Bang Lee Gokil.
5: Itu suaminya Yoni tuh.
3: Kayaknya aku kenal kamu deh, Bang Lee.
2: Kayaknya aku kenal kamu.
3: Kayaknya kamu nikahin aku ya.
5: Hai Excel cantik.
2: Ah, makasih banget.
3: Hai. Siapa itu?
1: Hazima.
2: Oh, kayaknya ini ipar aku deh.
3: Oh my god.
1: Hai Yoni.
3: Oh my god, Ernaning sih kamu ibu aku.
2: Jujur itu. Nah, itu silly tuh kayak silly.
1: HBD.
5: Ini semua keluarga support ya.
3: Iya, ini kayaknya udah sampai grup RT belum ya? Aduh, malu sekali.
5: Senang lihat kalian pada ceria.
2: Laki kamu 11/100 ya.
5: Yoni happy, sepertinya happy sekali. Iya dong.
3: Iya, baru lepas kandang ini kayaknya.
2: Iya, Ibu.
5: Tuh, oh, itu pionir. Siapa itu pionir?
3: My boyfriend.
1: Oh. Yes.
3: Hai, okay, kembaran okay, okay. Suami Acu. Nah, gendut.
1: Apa tuh? Pikirannya
2: ini. Jadilah dulu.
5: Kami warga Cimanuk mengucapkan semangat kepada saudara ini. Oke.
2: Oke.
5: Ini satu gang ya berarti nonton okay, ya.
2: Oke.
1: Ini mabar banget sih Yoni sih.
2: Prank. Prank. Ini car ini.
5: Ini Karti ya. Yoni kalau aku yes. Japilus,
3: oh my god.
5: Bengkulus.
3: Japilus. Kayaknya Yoni Apriani binti Japilus. Itu Japilus itu bapak aku. Keluarga Japilus.
2: Sungguh satu keluarga support.
1: Supporting banget sih keluarga.
2: Ini asli ini.
1: Selamat malam Bapak.
2: Kalau Mbak Yoni main sepak bola pasti udah rame.
5: Bunga Odang, bunga siapa? Yang siapa yang dipanggil Odang?
1: Odang.
2: Oh, banyak ya keluarga ibu ini.
3: Oh my god. Ini kayaknya pelakunya
1: hilarious apakah?
5: Hilarious
2: tadi
5: sangat lucu. Extremely funny. Lucu bejir bertiga.
2: Kamu mau ikut ya?
3: Oh, itu yang Kartilia itu ya.
2: Yang Mbak-mbak itu.
3: Oh iya, yang Mbak-mbak itu.
2: Ngapain ini, Kak? Iya, lagi ngepet Kak di sini di Gunung Kawi. Iya, enggak lihat ini lilin di depan.
5: Bahas apa? Oh, bahasa silly apa? Experience. Oke.
2: Inggris banget, Kak. Iya, nanti bahasa Jerman kalau kami ngomong Jerman, Kak.
3: Seru banget mereka.
1: Aku pernah habis beli kopi bukannya ngucapin terima kasih tapi ngomong assalamualaikum.
5: Mungkin ini Kak Jirapah mungkin terpesona sama abang-abang yang jual kopi kali.
2: Assalamualaikum PWA gitu ya.
3: Aku tahu Kak Jirapah ini punya pengalaman waktu SMP. Oh. Dia turun dari angkot,
1: okay.
3: Terjatuh guys. Waduh. Sampai patah tangan.
5: Oh iya ya. Begitu Kakak.
1: Sampai patah tangan.
5: Kenapa? Ya.
1: Waduh.
3: Nanti kita tanya orangnya langsung.
5: Itu kenapa ya?
2: Naik angkot. Aduh.
3: Kayaknya ngantuk kayaknya.
5: Terpesona sama supir angkot.
3: Oh my god.
5: Mungkin
2: bisa. Kayaknya didorong kendal lagi jalan.
1: Kejahat yo.
3: Udah deh, turun
2: tapi,
3: deh.
2: Ngomong-ngomong angkot, aku pernah satu.
1: Apa tuh?
2: Konyol parah.
1: Kalau
2: konyol parah apa? Inggrisnya?
5: Hilarious ya.
2: Hilarious tadi. Jadi karena angkot itu tuh di depan sekolah, kan di SMP kan masih naik angkot.
1: Okay.
2: Nah jadi tuh karena malas ke simpang angkot, itu jaraknya 15 menit kalau jalan kaki. Nah jadi aku tuh ya memaksakan diri naik angkot di depan itu, walaupun di dalam sudah penuh.
1: Okay.
2: Kalian tahu aku duduk di mana? Di tebak
3: tangga
2: sekarang. Bukan di tangga penuh. di atas. Mbak. Gimana? Iya, aku di atas.
1: Astaga. Oh my
2: god. Enggak jebol. Dua kali. Enggak, karena
5: di
2: masih
5: atas.
2: Kecil. Sumpah di atas. Dan itu tuh
1: kelas jumlah, berapa? Kelas berapa?
2: Kelas 2 SMP. Jujur itu bergoyang, teman-teman, dan os ada anggota. Siap. Aduh, aku blunder.
1: Apa?
5: Ngejok.
2: Oh, ada anggota. Takut nanti ketahuan.
1: Okay. Itu sendirian apa ada teman lain?
2: Rame, ada 10 yang naik di atas itu.
1: Oh, bahaya wow. banget jok sih sebenarnya.
2: Itu jatuh patah tangan. Aku enggak expect aku kalau jatuh di area tahu tempat apa itu.
3: Apa kan kamu nyawanya banyak.
2: Patah dua, gimana?
5: Itu mau dari sekolah ke rumah?
2: Iya. Jadi turun selama 20 menit lah di atas.
1: Astaga.
5: Setengah jam. Turunnya gimana? Cek loncat.
2: Naik itu, naiknya dari jendela, turunnya dari jendela pelan-pelan.
3: Oh my god.
1: Bahaya banget dia sih sebenarnya
3: walaupun. Dia mau berarti dia dia apa sih? Dia rela tapi berarti dia mau, guys. Dia emang senang duduk
2: dua kali, dua kali. Atas. Udah itu kayak soalnya ada yang part part 2 tuh panas bukan dingin. Panas dingin, hampir jatuh.
5: Oh my god.
2: So licin kan pakai sepatu. Jadi, hampir jatuh.
1: Pegangannya karena pegangan
2: duduk, pakai. Nah, apa? Posisi untung mamang dari tuh apa mungkin udah mempersiapkan. Jadi tuh ada yang pegangan untuk naro-naro ngikat barang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ini pegangan di situ 10 orang. Jadi sini 5, sini 5 pegangan.
3: 10 orang.
2: 10 orang.
1: Dikebek ya, ke tali juga udah kali ya.
2: Iya. Jadi naik tebing dong. Supaya itu lucu banget
3: itu sih. Gak jebol
2: enggak atau... untung soalnya kami lihat belakang enggak jebol karena isinya orang-orang kecil. Aku dulu agak kecil.
5: Agak kecil,
3: orang-orang kecil.
5: Kamu dulu agak kecil.
2: Agak dikit lah.
5: Ada yang komen nih, Erna Ningsih. Mamanya Yoni. Saya pernah lihat jeruk tapi nanya dukunya berapa.
3: Oh iya guys, aku ingat serius.
1: Oh, di gimana, depan mas, itu?
3: Di depan rumah sakit Bayangkara. Jadi sama sekali tidak ada jeruk.
1: Tidak ada duku.
2: Tidak ada duku.
3: Tidak ada duku. Oh iya, tidak ada duku. Tiba-tiba dia bilang sama penjualnya, dukunya berapa?
5: Duku bu,
3: duku bu. Yang mana? Jadi kayak saya jual jeruk kok nanyanya duku, duku gitu loh. Jadi kayak yang kita yang dengar sama ada aku sama kakakku juga kayak kayak langsung kayak
2: duku. Mas sadar mas.
3: Enggak, kurang minum ini kayaknya. Oh,
2: duku.
5: Kurang fokus ya.
3: Kurang fokus.
1: Untung enggak nanya ayam.
3: Tadi
1: ya.
3: Ada jog-jog itu spellingnya apa ya kak?
5: Jog motor.
3: Jogs gitu loh, jogs.
5: Jog.
3: Tapi kan isi
5: jog itu
2: jog itu J. Lucu.
3: Ya. Yeah.
5: Yeah. Spellingnya apa Excel?
2: Itu ada J O K I. Joke.
5: Joke. Iya.
2: Kalau orang-orang sekarang jokes, jokes.
1: Jokes.
2: Ya, kamu ngejokes ya?
5: Ngejoke.
1: Ngomong-ngomong tentang salah orang, aku juga pernah nih, guys. Baru inget nih. Sama kayak Excel tapi bukan bukan salah nama, tapi memang betul-betul ngiranya ini konteksnya lagi telepon ya. Jadi aku tuh memang tipenya jarang nge-save nomor teman-teman.
5: Oh my god.
2: Artis guys.
1: Enggak juga sih. Enggak juga sih. Jadi ada satu masa memang ada periode itu ada beberapa teman yang rutin telepon kan, nanya tugas kuliah dan sebagainya. Nah, satu malam itu waktu itu aku lagi ikut kegiatan kayak organisasi pemuda gitu, jadi lagi seleksi juga kayak Excel di Barbel lah maksudnya.
5: Oh, iya,
1: nah,
5: iya,
1: jadi
5: iya.
1: Itu ada tahap terakhirnya ditelepon untuk afirmasi oleh panitia dan panitianya itu seniornya udah senior jauh. Jadi ketika ditelepon kadang nggak ada nomornya, aku kira temanku. Dan temanku memang kalau lagi nelpon tuh suka ngejok, halo bisa bicara dengan Bapak Andrian? Gitu guys. Gitu-gitu.
3: Jadi benar-benar enggak tahu ya.
1: Enggak tahu. Jadi suatu masa di malam itu pukul 8 malam lewat lah, aku dapat telepon dari nomor yang tidak aku save seperti biasanya. Dan aku pikir ya ke temanku karena memang biasanya ya pasti nanya-nanya apalah, tapi dan waktu diangkat seperti biasa, halo. Ini benar dengan Andrian? Bukan, Andrian lagi pergi. Kamu siapa?
3: Kayak penipuan gitu ya, Kak, jadinya.
2: Kayak
1: Oh, okay. Betul. Okay. Ini serius ini Andrian? Bukan. Ini siapa? Itu agak 5 kali dia mengkonfirmasi itu sampai aku sadar.
3: Itu teman.
1: Ini bukan temanku.
2: Bukan teman.
1: Ini yang serius, bukan Andrian katanya. Ya, ya. Ini saya misalnya namanya ini saya Budi dari organisasi itu. Gedebuk.
2: Wow, langsung kayak ini sama petir di tengah.
3: Langsung gedebuk ya. Iya.
1: Setelah itu aku kayak enggak ingat apa-apa. Kayak nyawa melayang, guys. Karena setelah itu conversation setelah itu aku udah enggak ingat apa-apa lagi sampai sekarang. Iya, karena udah itu ketika dia konfirmasi nanya apa, aku cuma
3: ngisi gitu ya.
1: Iya. Maaf Kak.
2: Cak lagi hipnotis.
3: Iya.
1: Itu antara malu, ya antara takut, antara dikira kurang ajar. Jadi aduh, itu untuk parah sih.
2: Tapi kalau aku jadi orang Adrian. Kalau dia rasa nyampe aku ke depan mukanya ini tempeleng ini.
3: Iya.
1: Itu parah sih.
2: Itu sangat-sangat memalukan ya enggak sih?
1: Memalukan.
2: Apa sih bahasa Inggris memalukan, Kak?
3: Embarrassing.
1: Embarrassing.
2: Oh, spellingnya boleh Kak Yoni.
3: E M B A double R A double S I N G. Yes.
2: Embarrassing. Yes.
3: Embarrassing.
2: Tapi memalukan. Jujur, aku baru ini sih dengar embarrassing gitu.
3: Oh.
2: Maksudnya embarrassing. Embarrassing.
3: Excel jarang nonton ini, mungkin jarang nonton film atau
2: dengar lagu.
3: Dengar lagu berbahasa Inggris. Mungkin.
2: Oh, kalau iya sih jarang. Aku lebih ke drakor atau dracian.
3: Oh, berarti kamu bisa berbahasa Korea, Excel?
2: Dikit.
3: Dikit.
2: Aku bisa perkenalan.
3: Oh.
2: Coba.
3: Wow.
2: Annyeonghaseyo, yeorobun. Chonan, namanya Excel입니다. Kamsahamnida.
1: Sel kayaknya ada sesuatu dengan Kiki. Tiap Excel ngomong dia
3: Kiki ketawa.
2: Karena aku
1: ketawa.
2: Natural funny. Oh, bahasa
1: sekarang. Naturally funny ya.
2: Natural funny. Apa itu Kak? Lucunya natural.
1: Iya. Yeah. Naturally funny, lucunya natural.
3: Ini natural. Betul. Langsung aja gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Tanpa direncanain.
2: Oh iya.
3: Iya lagi.
1: Tapi Excel dari kecil memang gini ya Sel ya. Orangnya
3: asik
1: ya. Strong opinion. Enggak takut.
2: Iya,
1: maksudnya
2: betul sih.
1: Iya ya. Kan ada kan orang tuh yang fasenya dulu pernah jadi introvert banget nih di waktu SD, tapi pas udah gede extrovert banget. Tapi Excel gimana? Memang dari
2: kalau kecil? Kalau aku emang dari kecil tuh extrovert. Tapi kalau untuk misalnya aku panggung gitu kan, Kak. Aku tuh baru pas SMA kelas 3 aku baru mulai kayaknya aku harus keluar dari zona nyaman deh.
3: Ya kayaknya aktif.
2: Kan aku kan aktif. Ya. Kenapa aku malu?
3: Percaya enggak Kak, dia umur 4 tahun udah SD.
2: Serius?
3: Iya.
2: Tuh kan. Soalnya 3 tahun setengah kan
3: 3
2: aku TK.
3: Hari teman baru.
1: Udah tahu. Udah tahu kalau SMA masuk SD umur 4 tahun.
3: Kalau Mbak apa? Padahal kan enggak tahu kan.
1: Iya. Iya, lagi sih.
3: Apa sih enggak terlalu
1: itu ya.
2: Oversharing.
1: Ya.
3: Oversharing. Atau TMI atau TMI enggak? Too much information.
2: Oh ya, yeah.
3: Itu Excel banget, TMI dan oversharing.
2: Dan aku yang pernah tersinggung juga tuh pas tersinggung itu pernah magang. Terus salah satu pegawai magang tuh
3: di KUA.
2: Karena aku tuh terlalu extrovert dengan teman-teman padahal enggak ngobrol sama dia. Terus dia nyeletuk gini pas aku lewat. Kamu tuh terlalu too much.
1: Astaga.
2: Ya aku kan enggak ngerti kan bahasa Inggris kan.
3: Terlalu too much.
1: Terlalu too much. Oh iya sih, terlalu too much.
2: Iya, jadi aku cari kan. Nah, teman aku kira itu tuh pujian.
3: Oh my god.
2: Kok dipuji? Enggak deh kayaknya. Aku rasa kok aku walaupun bodoh bahasa Inggris ketahuan, tapi enggak deh, soalnya beda nada ya kan. Aku cari Kak, di detik itu juga aku keluar dari itu kantor tuh keluar. Oh ya. Astagfirullahalazim kata gua. Oh my god. Awas kok ngobrol sama aku kata.
3: Ya besoknya balas dong. Kamu tuh terlalu serius.
2: Soalnya dia udah
1: nice.
3: Biasa ya, aja kali.
2: Iya. Soalnya yang ibu-ibu lain yang mukanya emang sangar, enggak ada dia sampai kayak kok terlalu too much atau kok tuh terlalu ini sales kan. Dia tuh jago sikap. Tidak pernah, Kak. Soalnya aku kan berbaur dengan
3: yang
2: sampai
3: itu.
2: Saking extrovert aku tuh sama dosen sama dekan. Sampai dekan tuh udah akrab gini kan.
3: Udah jadi, nginap di rumah dekan.
2: Enggak. Karena ikut arisan aja.
3: Oh my god.
2: Iya, diajak. Nah, jadi tuh enggak pernah yang sampai dia bilang kayak, "Sel, kamu juga sikap atau gini." Enggak pernah. Sumpah itu aku kayak ngeras dup. Oh my god. Oke, aku mulai sejak itu kalau depan dia aku diam.
3: Enggak apa-apa, dia lagi nonton ini. Hai.
2: Kayaknya enggak deh.
1: Hai, siapa, aku sekarang namanya? Udah jadi cece gitu tuh.
3: Iya, kita share gitu ya.
2: Aduh, hai.
3: Jangan takut sama orang.
2: Kalau sekarang aku lebih ke tertawa kecil karena apa gigi tuh? Saya
1: ngepong.
3: Ya, ada kejadian di balik itu ya.
2: Iya, kalau tertawa kecil tuh apa sih? Wah, kecil terbahak gitu.
1: Itu menurut Excel pengalaman apa sih kalau udah diingat-ingat itu jadi memang pengalaman kelam, pengalaman naas, pengalaman lucu, konyol.
2: Yang tadi sama orang itu
1: enggak? Sama yang Excel.
3: Penyebab gigi kamu ompong.
2: Kayak aneh.
1: Pengalaman aneh?
2: Ayo aneh, lucu, tapi cak
5: ajaib.
2: Keren ya?
3: Jelas kayak motornya ya. Terbang guys, keren.
2: Terus aku tuh kayak ngerasa apa aku ke orang-orang awam, aku ini dukun. Tapi itu lucu. Kalau orang tanya kan, enggak trauma. Jujur kak, jujur. Bukan kayak aku pick me atau gimana. Jujur enggak kak. Soalnya aku enggak ini, enggak tahu momen itu tuh enggak tahu, ingat enggak ingat kejadiannya.
5: Mungkin hari gelap.
2: Enggak ngerasa itu. Nah, tapi kalau aku lewat kejadian, aku merinding.
1: Merinding.
2: Tempat kejadiannya. Oh. Badan aku yang merinding. Padahal aku kayak biasa aja.
3: Emang kamu enggak lihat orang nyebrang itu?
2: Ya enggak, karena gelap, enggak ada lampu penerangan, orangnya motornya mati.
1: Jadi background story-nya teman-teman Eksa pernah kecelakaan subuh-subuh ya, sampai
5: betul,
1: ya.
5: Betul, betul. Itu parah banget, parah banget.
2: Parah banget sih.
1: Tapi sekarang udah berani bawa motor sendiri, Sal?
2: Iya, Kak. Kan 3 bulan udah kejadian aku bawa motor sendiri.
1: Enggak. Tapi apa tuh?
3: Hari ini diantar Yaya.
2: Kalau malam masih enggak juga sih. Kemarin pas dukem balik jam 1, guys. Bawa motor sendiri.
3: Kalau cekikikan itu apa ya, Mbak?
5: Cekikikan itu giggle. Spellingnya G-I-double-G-L-E.
2: Giggle. Ini funny sih. Oh. Tiba-tiba banget kan lagi mah. Kalau cekikikan itu
5: kan dia nggak ada apa, nggak ada bijinya, nggak ada apa.
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Oh iya lupa.
2: Mbak Yoni emang sangat profesional teman-teman.
3: Kalau nggak lupa by the way.
5: Tadi Excel juga mention tertawa kecil. Kalau tertawa kecil itu chuckle.
2: Chuckle.
5: Ada di C H U U C K I E
3: L
2: L E L ya.
5: Iya.
2: Sudah 4 ini mata saya ini masih saya enggak bisa lihat.
3: I Chucky.
5: Yes.
2: Boneka Chucky itu ya.
3: Iya.
2: Ponakan aku mirip dulu pas.
3: Oh my god. Oh my god.
2: Sampai aku bilang, woi boneka Caki. Karena kan astaga, dia dipirangin kan pas umur 3 tahun. Terus rambutnya acak-acak, dia apa makan coklat belepotan. Woi boneka Caki kata. Terus ketawa.
3: Dia tahu enggak Caki itu bonekanya kayak gimana?
2: Iya, udah ditunjukin. Terus dia bilang
3: nangis.
2: Dicarutin ya.
5: Astagfirullah. Astagfirullahalazim.
2: Kamu kok belajar dari mana?
3: Dari tante katanya, dari
2: on. Iya dia ngomong cek, padahal aku gak pernah ngajar ya,
5: itu ya. Anak umur berapa Sel?
2: Kalau sekarang dia udah umur 5 tahun. Dia sudah berarti bisa dia, kurang ngajar.
5: Iya dulu berarti waktu dia kurang ngajar itu umur berapa?
3: 5 tahun baru-baru belajar ngomong kayaknya udah dapet vocab itu.
2: Terus dia suka gini.
3: Oh my god.
2: Parah kan? Anakan saya itu, tapi lucu, lucunya
3: lucu ekspresi sama lucu.
2: Lucu emang semua perbuatan dia tuh lucu.
5: Cute.
1: Pernah gak sih punya pengalaman oversharingan Excel itu jadi senjata orang untuk menyerang Excel?
2: Nah, aku tuh punya strategi.
1: Apa?
2: Karena aku kalau udah oversharing berarti aku tuh ngerasa orang itu nggak bakalan ngelakuin hal itu.
1: Okay.
2: Kalaupun dia ngelakuin, ya aku tinggal cari tahu aja tentang dia. Asik. Kamu intel deh.
3: Ya kalau
2: aku blunder aku.
5: Oh jadi
2: ego.
5: Mungkin maksud Excel kalau sama orang yang kalau sama orang yang kemungkinan nggak bisa jadi teman Excel nggak akan se-extrovert
2: enggak,
5: itu.
2: Enggak, aku extrovert tapi aku nggak ceritain tentang kehidupan aku.
5: Oh.
2: Paling aku ceritain kayak, ih ada lucu nih teman aku gitu.
3: Kok nggak sama mbak langsung
5: blup? Karena mbak kasih makan.
2: Enggak sih, karena pertama kan mbak kan udah dewasa. Ngerasa, masa orang dewasa nganin anak kecil.
1: Oh,
3: jadi apa bisa mengayomi gitu?
2: Ya, pasti kan nggak mungkin kan kayak gitu.
3: Kalau mungkin, enggak lah.
2: Ada tuh aku cerita yang terlalu bersharing gara-gara sebenarnya kayak terpancing gitu.
3: Enggak pernah mancing serius. Enggak pernah mancing. Tiba-tiba kan, mbak, sini dulu mbak. Mbak mau lihat nggak mbak?
2: Iya.
3: Agak
2: malu. Agak embarrassing.
3: Embarrassing.
2: Enggak, iya.
3: Malu kan.
5: Ya benar, tapi Excel kan orang baik, insya Allah tidak akan dijahati
1: oleh.
2: Akhir-akhir pecahin.
5: Gak maksudnya kan Bang Andrea nanya kalau pernah nggak ke oversharingan itu dijadikan senjata. Senjata. Bukan Excel orang baik. Yeah. Yeah. Semoga yeah. tidak pernah dan
2: tapi
5: tidak.
2: Tapi aku percaya juga tuh Kak, hal-hal yang kayak misal ngomong aku TK nih ini apa yang mau dijadikan senjata dari hal tersebut kan kecuali aku cerita tentang aku nggak pernah cerita tentang kehidupan aku dengan pacar aku dengan keluarga aku itu menurut aku nggak pernah cerita walaupun sedekat nadi dengan sahabat aku ya walaupun sudah dikatakan
5: karena itu private ya karena
2: private karena itu kita kan nggak tahu orang terdekat kan karena soalnya habis baru dia
3: setiap orang itu kayaknya punya rahasia masing-masing nggak sih
5: betul nggak peduli sedekat apa kita sama orang tetap ada sesuatu yang nggak bisa kita share
2: kadang kan mungkin dia bilang kalau dia support tapi di belakang
5: itu pengalaman pribadi ya
2: iya barusan
3: kalau Pak Adrian sendiri ada nggak kak
2: iya kalau
5: emang ya? Bang Adrian nggak oversharing ya?
2: Enggak, Bang iya Adrian sih. Introvert. Dia aja mau traveling sendirian.
1: Oh iya, bukan mau.
3: Ya. Karena ngajak teman kenapa kak ribet?
1: Iya.
5: Aku pernah traveling sama Bang Adrian
1: betul,
5: loh.
3: Oh my god, termasuk beruntung dong.
1: Enggak dong.
2: Aku pulang duluan.
1: Jadi kami beberapa minggu lalu bahasanya tentang traveling gitu.
5: Oh, seru ya.
1: Seru gak Sel?
2: Seru banget jujur, seru banget. Sampai itu kan aku pertama kali ketemu sama Kak Kurt. Sampai Kak Kurt tuh arti ini akhirnya dia tahu sifat aku gimana.
1: Gimana?
2: Dan
3: kayaknya setiap orang ketemu kamu tuh tahu deh.
2: Akhirnya dia sampai gini loh. Kan kayak apa ya?
5: Takut.
1: Kok kamu takut? Tadi kamu cerita semuanya.
2: Iya. Yeah.
1: Kok kamu takut?
2: Karena kayak aku kan enggak expect ya kayak apa sih namanya? Kan dia mau ikut yang bahasa ini syarat kita kan. Nah terus kan pacarnya nggak bisa kan, Kafka nggak bisa, Kafka. Nah terus dia bilang, Sel kau ikut gak? Kalau kau ikut abang ikut. Ya padahal kita baru kenal kan, berarti dia sepercaya itu mau berteman dengan saya.
5: Nyaman sama Excel.
2: Enggak lah jangan gitu konteksnya.
5: Nyamannya
3: sebagai teman.
5: Iya betul.
2: Enggak.
1: Kok gitu sih? Malah lebih aneh kalau gitu.
3: Oh iya.
5: Karena dia tahu kalau ada Excel di situ pasti bakal seru.
2: Iya. Terus aku ceritain ada Mbak Kiki, ada Mbak Karti. Oh, katanya ada banyak ternyata. Ya udah dia ikut.
5: Gitu. Padahal itu kali. Tapi berarti bukan beberapa minggu lalu, udah bulan lalu.
1: Bulan lalu.
3: Emang itu berjalan berapa lama? 2 bulan ya?
2: Sebulan lalu.
3: Oh, 1 bulan.
5: Oke.
1: Okay. Kalau itu pertama kali ketemu itu ya?
2: Kurt.
1: Siapa Kurt ya?
2: Iya, sumpah itu.
1: Kurt sama siapa kemarin, Sob?
2: Bersama Deswita.
1: Oh iya.
2: Kalau Deswita emang udah teman beda komunitas kan satu
1: gitu. Oke, kita mau ulas lagi teman-teman kata-kata yang udah kita pelajari hari ini.
5: Sumpah banyak banget.
2: Oh, sama satu lagi teman-teman. Aku apa tuh orangnya kalau orang terdekat
3: banyak ya pengalaman pribadinya.
2: Kenapa kayaknya cerita ini namanya silly experience Excel sar.
5: Excel silly experience.
3: Yes, kebalik.
2: Oh, iya. Maaf.
5: apa Shell? Satu lagi apa?
2: Kalau keluargaku, tapi kalau teman-teman mungkin enggak pernah ya nyebut gini. Mungkin takut aku tersinggung, tapi kalau keluarga pasti tahu aku tuh ceroboh orangnya. Ceroboh itu clumsy.
5: Yes. Betul.
2: Clumsy. Nah, aku tuh clumsy karena ya ampun Kak. Enggak tahu ya, duduk dikit aja ada pasti yang pecah. Di tangan saya tuh enggak tahu lah, megang piring, melungkup piring kan. Pecah.
3: Jangan pegang nih kalau gitu. Jangan
2: digeserin. Sampai kata mama, jangan terlalu dekat dengan pacar kamu, takut dia yang rusak. Oh my god.
5: Oh bukan nih pacarmu.
2: Bukan aku yang rusak.
3: Kalau suami mbak bilang dulu waktu pacaran, cowok tuh jangan dirusak. Kebalik kan.
2: Jadi jujur itu sampai ke itu gitu.
5: Oke. Clumsy apa tuh? Apa spellingnya clumsy?
2: Oh, ada di C L U M C
5: S Y.
2: Oh, S S Y.
5: Oke.
2: Clumsy. Ceroboh banget kan itu. Selalu itu di keluarga. Soal ya, Kak. Ya ampun, kalau datang ke rumah aku tuh ya. Aduh, lemari tempat TV itu di bawah tuh hancur. meja di belakang dekat dapur itu pecah.
5: Berarti rumah kamu kapal pecah sekarang kondisinya?
2: Enggak.
1: Pelakunya satu itu?
2: Iya, pasti keluarga itu tahu. Ah, udah ini hilang ini disumput nih. Gimana ini? Di mana tutup panci mama yang keramik itu?
3: Ngapain juga main tutup panci? Oh, masih kecil.
2: Enggak, kan nunggu piring. Ya tangannya kan ceroboh.
3: Oh.
2: Wih, panik, jujur aku panik.
3: Iya.
2: Kan agak mahal mama tuh beli. Wih, di situ nangis aku ya. Allah, kayak mana ini?
3: Lem.
2: Iya.
3: Pakai lakban, pakai lakban.
2: Terus ada lagi tuh apa sih tempat untuk gulai itu? Lemirin. Apa sih nama keramiknya tuh? Nah, kan rumah tuh pakai keramik kan tempat untuk gulai.
1: Hmm.
2: Keramik apa itu?
3: Iya,
2: mangkok
3: iya.
2: Tapi dia tuh kayak
3: iya, betul.
2: Itu. Nah. Jadi itu, iya Allah, cuma perihal mau makan aja tutupnya udah hilang semua itu gara-gara aku. Oh, udah.
1: Barang paling mahal yang pernah dirusak apa, Sel?
2: Rumah kayaknya. Motor ya tuh.
3: Motor, betul.
2: Motor.
3: Sampai terbang.
2: Abang tuh ya, sampai udah 37 tahun umur dia, enggak pernah dia ngancuri apa itu. Aku pernah nabrakin mobil abang.
3: Astagfirullahalazim. Direkam ya kan?
1: Terlalu oversharing.
3: Terlalu oversharing.
1: Oversharing
3: lagi. Tadi katanya mau berubah. Ngomong-ngomong blunder itu apa sih?
2: Blunder itu kesalahan konyol.
3: Oh.
2: Spellingnya kak. Boleh kak.
3: Di

0: aku sih pasti orang-orang make itu yang sering itu prank.
1: Absurd,
0: terus awkward. Cringe juga dong. Kamu gak?
2: Oh iya, iya lagi.
1: Cringe itu lebih kayak garing gitu.
0: Iya, betul.
1: Garing. Gak lucu tapi
0: oh, pernah enggak sih
1: diketawain
0: pernah
1: gitu?
0: Pernah enggak sih, Mbak?
1: Mungkin dari tadi kita ada yang
2: menurut kita lucu tapi menurut orang enggak, jadi menurut dia cringe.
0: Iya, menurut aku gitu. Kalau kita ngejokes itu lucu, berarti emang lucu. Kalau orang itu nganggap enggak lucu, kamu yang salah.
2: Oh, it's you problem, not me problem
0: Not me, not we.
2: Oke.
0: Okay. Ada apa lagi? Random.
2: Random joke. Yes. Random ada banyak funny. Deh pokoknya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Iya. Lagi ya.
3: Okay. Jadi itu tadi kata-katanya yang udah kita pelajari ya guys ya. Iya. Jadi gimana? Ada satu cerita lagi mungkin yang kelewatan?
1: Kayaknya Kak Kiki jarang cerita ya.
3: Iya,
1: Kak
3: ya.
1: Kiki, ayo dong.
0: Boleh dong Kak Kiki.
3: Penutup nah, dong, nih, penutup dong.
0: Soalnya aku ada satu. Ah, boleh Kak Kiki.
2: Nah, kalau gitu kamu aja. Aku soalnya nggak ada cerita-cerita yang gimana. Aku nggak over sharing soalnya.
3: Aduh.
1: Nggak ada yang lucu aja.
2: Apa ya?
1: Waktu liburan kali. Atau lagi apa?
0: Pas liburan ke Vietnam kemarin. Amin.
2: Apa ya? Kayaknya gak ada deh. Maksudnya biasa-biasa aja. Lucu, lucu ya lucunya.
3: Salah makan mungkin gak ya? Makan
1: Salah makan. Oh iya, makan.
0: Wah, aku ada dua aja.
1: Excel lagi.
2: Lucu itu lucu. Ya lucu ketika ngobrol sama temen. Lucu, ngejokes itu lucu. Tapi kalau kejadian lucunya kayaknya nggak ada deh.
1: Apa makan makanan Vietnam tapi nggak cocok di perut?
3: Betul.
2: Oh.
3: Mungkin sakit perut.
2: Nggak sih, nggak juga cocok-cocok
3: aja.
2: Biasa-biasa aja hidup.
0: Kan bahas makanan guys.
3: Aduh.
0: Dan cuma aku tuh liburan ke Bali.
3: Ya, lapar. Okay.
0: Dia liburan ke Bali study tour SMA.
3: Oke. Okay.
1: Jadi sampai pengalaman temannya guys dia brolin.
0: Oke. Okay. Namanya Dwi. Dwi izin. Yeah. Karena lucu menurut aku.
1: Yeah.
0: Sebenarnya ini kayaknya sering deh orang, tapi aku baru dengar yang kayak teman dekat gitu kan dengar cerita gini. Jadi tuh kata dia, waktu di Bali tuh aku lagi liburan
3: sama
0: Nah, sama teman aku. Aku tuh keluar enggak pakai hijab katanya.
3: Oke.
0: Okay. Makanlah dia di sate di bawah itu.
1: Oh,
0: kan.
1: Ternyata B2.
0: Belum, jangan dulu dihancurin.
1: Maaf.
0: Ntar habis nih. Pesanlah duit ini kan, pesan dia makan. Gendut-gendut. Satenya kan enak-enak kan?
1: Gendut-gendut
0: enak bergizi bergizi. Nah udah itu makan udah selesai makan pas bayar mau pesan lagi kan terus dia nanya, dia kan tipikalnya suka nanya-nanya kan dia nanya emang katanya kan ini nih daging ayam ya mbak katanya soalnya enak banget kayak aku padahal sering makan daging ayam tapi ini kayak beda daging ayam
1: oh my god
0: kayaknya kan salah deh babi ini kan non halal ini katanya belum non halal ini babi sumpah babi mana udah dibuat pesanan mereka akhirnya katanya udah kasih aja sama yang lain kami tuh sebenarnya muslim lah kata mbaknya ya kan ada tulisan non halal di mana mbak katanya kan
1: dia nggak kebaca
0: itu di situ bukan nggak kebaca lagi pesan ditutupin orang
1: oh ya Allah
0: jadi udah makan babi udah terpesan udah kasih sama customer lain katanya aduh
3: lagi kan, ketutupan orang yang ngantri juga
0: iya,
3: gitu ya
0: iya ngantri dia nggak lihat
1: tapi nggak apa-apa nggak sih kalau kita nggak tahu kan nggak apa-apa
3: iya. Harusnya nggak apa-apa iya. Sih tapi harusnya curiga juga sih di suapan pertama ngapa dagingnya
1: enak iya bener
0: iya lagi itu
3: enak banget
1: nagih lagi mana pesan lagi
0: beda daging yang kayak sering kita makan oh mungkin di sini agak gendut-gendut ayamnya dia tuh kayak positive thinking kan kataku ya, kan tau lah ya di sana kan mayoritas apa gitu kan ya udahlah mungkin kamu terlalu lapar gitu
1: by the way guys tadi kalau nggak salah kebaca itu deh kayaknya kan mereka bertiga harus buat project apa ya kira-kira kalau kita buat project
0: apa ya
1: oversharing
2: takut banget mic-nya hancur sama X
1: siapa itu
2: Lala nggak tahu
1: oh my god Lala ini kayaknya
0: Jokes blonder halo de galego mana matamu aduh blonder lagi
2: Kakak penyiar ditanya Kak penyiar.
3: Enggak, kayaknya kakak-kakak penyiar.
1: Oh.
3: Maksudnya teman-teman,
1: oh,
3: teman-teman.
1: Masa sering dengerin masa radio, sering denger radio enggak? Kalau enggak siaran.
2: Enggak.
0: Oh, aku sering. Kan aku scroll kan polo-poloan di TikTok RRI Pro 2. Aku pernah loh, kan komen Bang Adrian kan?
3: Oh iya.
0: Bang,
3: yang suaranya kedengar kan?
2: Tapi cuma selintas-lintas aja.

0: enggak dengerin ya, maksudnya dengerin banget.
1: Iya, dengerin aku satu. Aduh, aku pernah request tapi enggak dibaca.
0: Oh iya, yeah, sorry ya. Oh, kadang kecepetan.
2: Harusnya kamu spam. Sorry, sorry,
1: sorry. Spam bang, bang, bang.
0: Bang, bang, maling bang, apa lagi ini?
2: Berharap di notice, ternyata di hide.
1: Tiba-tiba banget.
0: Makan rice paper ada tapi lidah tempoyak. Oh, Kiki udah Kiki kayaknya ini ya.
2: Enggak ya, enggak ya Karti. Takut sel, apa itu tadi sel? Ketawa apa tadi?
1: Terbahak-bahak. Oh, ada nih satu berarti. Apa terbahak?
2: Apa makanan MBG ya, gitu maksudnya apa ya Bang Li? Bang Li.
1: Iya.
2: Apa makanan MBG?
1: Apa makan makan MBG?
2: Oh, kayaknya tadi kita bahas apa dia balas.
0: Iya, kayak kelewatan kita bacanya.
2: Iya, kelewatan bacanya.
1: Maaf komandan.
0: Enggak, enak enggak sih Ki makanan-makanan Vietnam? Rice paper-nya enak enggak?
2: Aku enggak coba rice paper lagi. Oh. Aku cobanya apa ya?
1: Bawa rendang dari
2: tempoyak ya? Pho.
0: Sayur sopnya Vietnam ya?
2: Mie. Itu enak. Terus sama aja sih sebenarnya rasanya kayak makanan Indonesia.
1: Susah nyari yang halal.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Enggak, dia tuh dia memang enggak ada logo halalnya karena dia semua restoran pasti jual babi. Ada varian babinya.
1: Dua dapur
2: kita bisa gitu, bisa beli yang ayam atau sapi kan. Tapi kalau orangnya apa ya?
1: Terlalu agamis.
2: Iya,
1: gitu. Iya, kayak dia mikir pasti alatnya campur. Iya. Wallahu alam.
2: Tapi
1: teman-teman,
2: ini fun things yang aku temui di Vietnam.
1: Ada lotek di Vietnam yo. Apa? Ada lotek di Vietnam yo.
2: Gak ada, gak ada, gak ada.
1: Oke, ada bakwan yuk di Vietnam.
2: Tapi ya ini fun thing yang aku temukan setelah liburan itu adalah gak ada satupun, ada tapi paling satu dua orang yang berjilbab.
0: Okay.
2: Mungkin karena negaranya tidak Muslim friendly.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tadi rumah makannya sulit. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau liburan, aku tidak menyarankan ke Vietnam karena sulit. Sebenarnya enggak sulit kalau mau ya, cari pasti ada restoran halal. Cuma jadinya enggak bisa nyobain restoran-restoran otentik lokal.
1: Iya, iya.
2: Karena mereka jualnya pasti ada menu babinya. Walaupun kita sebenarnya bisa pesan sapi atau ayam. Tapi balik lagi ke individu masing-masing.
0: Iya. Iya. Boleh lah sel kita cari sate ya Vietnam
2: deh.
0: Iya,
2: dia. Betul. Di Vietnam juga ada sate. Satenya enak, sate-sate
1: rempahnya di Vietnam hampir sama rasanya.
2: Mirip-mirip.
1: Oh, mirip-mirip ya.
2: Tapi enggak semedok kita.
1: Kuahnya tuh kuah kacang, kayak kuah kacang.
2: Apa kalau satenya enggak ada kuahnya, sate makan langsung sate aja. Oh.
0: Kayak barbeque gitu ya.
2: Iya,
0: dibakar-bakar ya.
2: Gitu-gitu. Ini kita jadi ngomongin
1: iya,
2: kuliner.
1: Iya,
2: jadi kuliner. Kita makan apa di sini?
0: Oke, karena waktu kita sudah di penghujung acara, teman-teman ada ungkapan-ungkapan yang ingin diucapkan, ada salam-salam yang ingin disampaikan mungkin sebelum kita tutup acara kita di malam hari ini.
1: Untuk keluarga besar saya.
0: Terima kasih keluarga besar
1: Mbak saya
0: Yoni, ya,
1: yang sangat support.
2: Itu Cimanuk di Cimanuk, bukan?
1: Iya, Citarum, aku Citarum.
2: Oh, Citarum, oke. Okay. Keluarga aku besar Citarum Raya.
1: Oke. Okay. Cikiwir. Cikiwir. Kegondang dia.
2: Tapi waktu Cikiwir kemarin Kak Yoni English Dishes, keluarga besar juga nonton.
1: Aku belum, ini first time ya?
2: Iya.
0: Oh, first time.
1: Iya, ini first time aku.
2: Oh, alah.
0: Kenapa? Kayaknya kita kurang mengayomi berarti tadi untuk
2: soalnya
1: aku bisa kan, aku bisa membawa diri.
2: Oh.
1: Kan? Aku bisa gabung kan.
2: Aku tuh punya memori kalau Kak Yoni udah pernah, tapi kayaknya waktu itu Karti yang ngisi dan Kak Yoni ikut ke sini.
1: Oh, enggak, bukan Yuli.
2: Oh, Yuli yang ngisi.
1: Si Yuli-Yuli itu, waktu si Yuli-Yuli itu. Karena kita udah kayak teman sekali ya, teman-teman ya.
2: Oh, Yuli yang ngisi. Yeah. Oh.
1: Jadi kan Yul, kalau bawa satu ekor ikur. Kayak
2: dejavu. Pantes keluarga besar nonton karena ini
1: experience pertama ya
2: live streaming.
1: Kayaknya besok-besok ini udah kan bosan enggak. Ini kan batu loncatan menjadi dangdut akademi. Enggak, guys, aku enggak bisa. Aku enggak bisa kalau enggak daftar. Iya.
2: Cengkoknya lagi bermasalah soalnya.
1: Lagi dipinjam ayam ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kiki ada mungkin?
2: Thank you.
0: Thank you.
1: Oh, satu lagi, thank you buat suamiku tersayang. Sudah mendukung. Yang dia sebenarnya sekarang di sana udah jam 11 sih.
2: Wow.
1: Like, effort banget.
0: Lagi di mana?
1: Makasih.
2: Dia di love you.
1: Love you. Love you too. acara aku udah nonton ya.
3: Woi. Udah tenang, nanti kan dijemput.
2: Lagi di jalan kali, Cel.
1: Pak, Kak itu apa? Pak.
3: Ya udahlah, Bang Li, udah.
0: Filipino ya.
2: Oh iya, oke, terima kasih.
1: Filipina, Vietnam tuh mirip enggak sih sama Thailand?
2: Aku belum pernah ke Thailand ya, jadi enggak tahu.
0: Nantilah kita kesana iya. Semuanya ya.
3: Ya bareng-bareng lah ya.
0: Semoga rezekinya ada ya.
1: Amin.
2: Bentar
1: lagi mau nganter Kartini.
2: Iya betul.
3: Amin. Eh jangan di
2: jadi Bang.
0: Spill
2: dikit. Jadi Kartini itu rencananya mau ke suatu negara.
3: Iya guys.
1: Dan kami terlalu ikut campur.
2: Iya. Saking ikut campurnya kami, kami planning untuk nganterin dia sampai ke Jakarta. Iya, sampai ke Jakarta aja.
1: Bukan ke negara itu.
2: Kami akan berangkut dari Bengkulu.
0: Boleh spill enggak negaranya Asia, Asia Tenggara?
2: Negaranya depannya J.
0: Oh.
1: Jerman.
0: Jamaika.
1: Jambu dong.
2: Kalau mau
1: kalau blunder.
2: Kalau mau tahu nanti saksikan aja story kami di bulan Januari.
3: Amin. Tapi masih ada seleksi satu lagi ya, guys.
2: Iya
3: aja, guys ya. Soalnya
0: astaga.
2: Amin.
0: Kita doakan yang terbaik lah ya untuk semuanya teman-teman. Semoga rencananya lancar, sehat-sehat selalu juga. Kita jumpa lagi di English Lucius episode berikutnya. Di sini
1: English Lucius belajarnya enak banget.
0: Mantap.
4: Englishlicious, belajarnya enak banget. Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di malam hari ini. Teman Pro 2, kita sudah berada pada pukul 21.36 waktu Indonesia Barat, masih di special request hari ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya lagu-lagu favorit yang ingin kamu dengarkan atau ingin kamu kirimkan kepada seseorang di malam ini, kamu bisa kasih tahu aku di 0811 7322330. Kita lanjut, ada Bad Bunny yang akan menemani kamu dengan Debbie Tirama Foto.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Teman Pro 2, Ed Sheeran lagi jadi sorotan nih teman Pro 2. Tapi kali ini bukan karena lagu barunya, tapi karena ada stasiun radio di Irlandia yang justru menghentikan pemutaran lagu-lagunya. Classic Hits Radio memutuskan menghapus lagu Ed Sheeran dari playlist mereka sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan keputusan ini muncul setelah adanya protes pendengar terkait kontroversi keluarnya rapper Macklemore dari rangkaian tour Ed Sheeran, teman Pro 2. Dan Macklemore sendiri sebelumnya menyuarakan dukungan untuk masyarakat Palestina dan Tepi Barat saat tampil di Amerika Serikat. Dan setelah itu, sejumlah musisi pembuka tour memilih mundur, sementara Ed Sheeran mengatakan keputusan soal Macklemore berada di tangan promotor dan pemilik venue. Dan Classic Hits Radio menyebut keputusan mereka bukan penilaian pribadi terhadap Ed Sheeran, tapi respon terhadap aspirasi pendengar dan juga nilai kemanusiaan, teman-teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

Teman produser setelah viral di media sosial, jadi seorang pria berinisial R diamankan Polda Metro Jaya setelah videonya menendang seorang perempuan di Mall Senayan City beredar luas, teman produser. Mungkin kamu udah lihat juga videonya ya, yang mana menurut polisi, R ditangkap di kawasan Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat dini hari sekitar pukul 3.55 dan saat ini sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi dan masih mendalami kronologi serta motif kejadian, dan polisi menghimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi soal motif sebelum pemeriksaan selesai. Sementara itu pihak Senayan City menyatakan kasus tersebut sudah menjadi perhatian pengelola dan saat ini ditangani pihak berwajib, teman perdua. Jadi kita tetap pantau, teman perdua, dan tetap hati-hati juga ketika kita berada di tempat keramaian, tetap perhatikan satu sama lain, orang-orang di sekitar kita, dan kalau memang ada yang mengalami kekerasan apalagi di tempat umum, teman perdua, baiknya memang kita membantu ya, bukan hanya mencari handphone untuk memvideokan kejadian, tapi membantu korban yang mungkin mendapatkan kekerasan yang ada di sekitar kita, teman perdua. Jadi tetap hati-hati dan jaga orang-orang terkasih tentunya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Teman Pro 2 mau jaga ginjal nggak harus nunggu sampai sakit dulu ya. Ternyata Teman Pro 2 ada beberapa makanan yang sehari-hari yang bisa jadi pilihan untuk mendukung kesehatan ginjal loh Teman Pro 2. Dan di antara makanan yang direkomendasikan di sini ada paprika merah, apel, ikan berlemak seperti ikan kembung, kembang kol, biji-bijian seperti chia seed atau biji bunga matahari, putih telur, dan juga jamur shiitake Teman Pro 2. Jadi masing-masing itu punya kandungan nutrisi yang berbeda. Misalnya ikan kembung mengandung omega 3, sementara apel itu kaya serat, dan paprika merah dan kembang kol juga mengandung vitamin serta antioksidan. Tapi ingat Teman Pro 2, makanan sehat bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Dan kalau kamu punya penyakit ginjal atau kondisi medis tertentu, pola makan sebaiknya itu disesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan Teman Pro 2. Jadi memang saat ini kesehatan sangat berharga ya, jadi pilih-pilih makanan real food Teman Pro 2 yang bisa memberikan kita manfaat. Dan juga karena real food ya, jadi tidak diproses dengan berlebihan, dengan proses yang panjang, sehingga nutrisi atau kandungan vitaminnya masih tetap terjaga Teman Pro 2. Dan kita sudah berada pada pukul 22:53 waktu Indonesia Barat, masih 1 jam lagi Pro 2 menemani kamu malam hari ini Teman Pro 2. Dan selamat istirahat untuk kamu di malam hari ini. Selamat merecharge semua energi. Dan semoga besok kegiatannya masih berjalan dengan baik dan lancar. Tapi jangan kemana-mana dulu Teman Pro 2. Karena masih banyak lagu-lagu enak menemani kamu di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Psst, asik Debbie.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di hari ini edisi 18 September 2026. Kami akan ada kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 esok waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman-teman berdua, dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, programa 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026. Teman-teman berdua, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pencerah Jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan solehah. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sekara Patapatapa binti Sekara Berebopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
1: Produa.
3: Cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya.
4: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
3: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
4: Wah, baru tahu ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
3: Ingat, jangan bucin ya.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk pada kamu hari ini bareng Arin ya, di edisi kita Sabtu 19 September 2026, sampai nanti di jam 10 siang teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kamu yang masih kerja ya. Dan seperti biasa nanti Arin bakalan update untuk informasi perakhiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini. Untuk kamu yang udah di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Jangan kebut-kebutan, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2, 105,1, teman terbaik setiap saat.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa nih, makasih kamu informasi perakiran cuaca di Provinsi Bengkulu hari ini ya. Dan kita akan mendengarkan sama-sama untuk informasi perakiran cuacanya melalui voice note yang sudah dikirim melalui WhatsAppnya Pro 2 ya. Laporan hari ini akan disampaikan oleh Rahayu, teman Pro 2.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomukul, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepayang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomukul, Bengkulu Utara, Lebong, Kota Bengkulu, Seluma, dan Kaur. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra India Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomukul, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dakewel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahun baru pasti semuanya serba baru ya. Siapa tahu nih di tahun ini ada yang mau nyamperin keluarganya, mungkin atau saudaranya, mungkin ada yang mau ketemu ayang. Boleh sih, yang penting jangan ketemu mantan ya. Nah, biasanya kita tuh kalau ketemu teman, saudara atau siapapun pasti kayak nanya, "Hai, apa kabar?" gitu ya. Kayak basa-basi manis gitu ya, bukan basa-basi busuk. Tapi ternyata ada beberapa macam-macam sapaan apa kabar di Indonesia nih, teman Pro 2. Kalau untuk daerah Jawa Tengah dan Timur itu namanya pripun kabare. Kalau di Jawa Barat itu kumaha wartosna. Kalau di Kalimantan Selatan itu kiapa habar pian. Kalau di Papua nara gerotelo. Kalau di Minang baa kaba. Kalau di Aceh itu neu nahaba. Kalau untuk di Makassar Sulawesi Selatan itu apa kareba. Di Nias itu hadiah durai. Kalau di Bali ken-ken kabare. Kalau di Dayak Banjar itu napa habar. Dan kalau di Indonesia tentunya apa kabar. Kalau di Bengkulu apa? Apa kabar? Iya, yeah. Atau apa cito? Apa cari? Nah itu ya teman Pro 2, ada beberapa macam-macam sapaan apa kabar.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio 5,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.